0: Halo, selamat pagi Super Radio, sahabat budaya dimanapun ika berada. Tentua kayak kuyuk regi nagi nganti kak di ngupi pagi ngomong apa baik pagi-pagi kayak perempat RRI Minggu akhir pekan 2 Agustus 2026 Super Radio di cuaca yang panas. So, lo sarapan belum Super Radio? Apa sarapan ika dan apa sarapan favorit ika Super Radio? Halo ngupi pagi.
1: Halo, ngopi pagi. Assalamualaikum Regina yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Ada Bude suamiku yang selalu semangat.
1: Iya,
0: 45.
1: Iya, Bude mau diperlalang. Apa kabar sayangku?
0: Alhamdulillah, baik-baik. Budeku cemana kabar?
1: Kalau Budemu selalu sehat lahir batin sayangku.
0: Masya Allah.
1: Karena bilang cuacanya panas.
0: Panas.
1: Badai
0: lese. Udah sarapan belum Bude suami ya?
1: Ini lagi sarapan mas.
0: Sarapan kopi apa?
1: Sama kue gabin.
0: Wadaw.
1: Abis olahraga pagi.
0: Seru.
1: Mandi. Dandan cantik.
0: Waduh. Waduh mantap. Ada rencana nak kemana hari ini Budeku?
1: Dari kemana lah? Nunggu pasien dari Bangka Kota hari ini.
0: Oh iya, nunggu pasien,
1: pasien
0: tetap di rumah.
1: Ada pasien dari Bangka Kota sama dari Kampung Dul.
0: Oke siap. Oke Budi Sumi, tema kita sarapan. Kalau Budi Sumi apa sarapan favorit ah?
1: Sarapan favoritnya biasanya makan nasi lah.
0: Nasi langsung, nasi uduk.
1: Nasi pun yang penting mantep lah. Biar lo sambal bacan, sambal cica, pokoknya nasi.
0: Tetap makan nasi pagi-pagi ya. Oke lah kalau begitu. Yuk, Budi Sumi nak lagu apa?
1: Aku mau lagunya. Lagu spesial aku ya.
0: Lagu apa?
1: Aku di Bandung Timur ya.
0: Lagu apa itu?
1: Satu atap satu rumah.
0: Satu atap satu rumah.
1: Hilai hujan yang tersisa.

0: kamu.
1: Ini lagu dangdut.
0: Buat Kak Ahmad ya, buat di Bandung Timur ya. Buat teman-teman kita yang lain, buat Ibu Kori, Bang Alek ya. Ya Ahmad di Tanah Merah, Bang Romba di Mutabak. Ada Ibu Kori, Ibu Sriatun ya. Buat siapa lagi nih? Buat semua-semua lah, buat Julia di RW ya. Buat semua-semua lah, semoga semuanya sehat, lahir batin ya. Mendapatkan siang barokah dari Allah. Buat gunanya sama bertugas, selamat cuap-cuap ya sayangku. Semoga sehat selalu di sana.
1: Amin.
0: Kutanam padi, tumbuh lalang.
1: Cakep.
0: Lalang kucambut, tumbuh beruntung.
1: Mantep.
0: Buat Desumi dari Parit Lalang. Mengaturkan terima kasih banyak sama Regina yang cantik dan santun.
1: Asik.
0: Pulang hati-hati ya sayangku.
1: Siap, budeku.
0: Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Budi Sumi di Parla alias Parit Lalang. Sebradi kumadalu lagu-lagu lagu daerah kok. Kalau di lagu dangdut nyelip siko-siko ada hal, tapi jangan semuanya. Oke, makasih untuk Budi Sumi di Parla. Yuk kita lanjut lagi. Apa sarapan favorit Ika Sebradi? Halo Ngupi pagi.
2: Halo, pagi, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga. Ade, Ayu, Fitri di Seri menanti?
2: Iya.
1: Apa kabar Ayu?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Cuaca cerah.
1: Cerah. Langsung jemur baju, sebentar gila kering pasti ya. Oke, lah sarapan lo Mayu kuni.
2: Lah sarapan.
1: Apa sarapan?
2: Minum kopi sama kue.
1: Waduh.
2: Ayo mengkate orang bangsa. Ayo udah tahu. Mengkate kami kemarin ada orang jual
1: kue apa?
2: Kue junjung.
1: Kue apa?
2: Kue junjung.
1: Kue apa? Kue junjung.
2: Junjung.
1: Nah, udah tahu lah aku kue apa. Tapi kalau Ayu Fitri apa sarapan favorit?
2: Sarapan favorit. Apa ya, menayuk nih,
1: cebasing. Tapi harus makan kue-kue bayi dulu kalau pagi-pagi. Gak pacar langsung makan nasi.
2: Makan kue.
1: Makan kue. Oke lah, Pot. Oke, Yu Fitri, nak lagu apa?
2: Ayo, nak lagu Matahariku.
1: Matahariku?
2: Dangdut? Hah?
1: Dangdut?
2: Dangdut,
1: lagu daerah boleh, lagu daerah aja ya kita ya pagi ini.
2: Karena lagu khusus
1: untuk siapa?
2: Ya? Mang Yan.
1: Yu Fitri lah lihat Mang Yan.
2: Mang Yan, oh ya Allah.
1: Lade Yu Fitri nih ngolom?
2: Lom kemarin Julia si Mama Rati, tapi Ayu nggak tahu.
1: Oh, kita doain baik. Semoga Mang Yan cepat sehat kembali.
2: Semoga Mang Yan cepat sembuh seperti semula.
1: Oke, amin.
2: Itulah makanya Ayu nak request lagi Matahari. Karena ini khusus untuk Mang Yan.
1: Oke lah, Pun.
2: Terus,
1: kalau aku lihat dulu.
2: Untuk kita pendengar radio terempat tanpa terkecuali. Semoga kita semua sihat selalu.
1: Amin.
2: Panjang umur murah rezeki.
1: Amin. Oke.
2: Itu juga untuk penyiar.
1: Ayo siap.
2: Salam-salam untuk semen-semen aku kok penyiar kita RRI tanpa terkecuali. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, murah rezeki, panjang umur.
1: Amin.
2: Banyak untuk Ayu, sekali lagi untuk Mang Yan, semoga cepat sembuh.
1: Amin.
2: Siapa tahu dia, mungkin dia tidak dengar lah, dia sakit kok. Jadi kita doakan dia, semoga dia selalu.
1: Okay.
2: Khusus untuk Mang Yan, aku beri lagu Matahariku.
1: Iyalah Pun.
2: Tiba dari Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, makasih untuk Ayu Fitri di Seri Menanti. Lanjut kita di belakang, di siapa nih Sopradi? Halo Ngupi pagi.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Mengamat, naik atap, mantap. Di Tanah Mira, apa kabar Mengamat?
3: Alhamdulillah. Baru sudah ini Mbak Ai.
1: Ngapanya Ai Lasaro kan di sanin?
3: Hah?
1: Ai Lasaro kan?
3: Ah.
1: Lah, lah dalam perigi ya. Wah, ya nak imat-imat, oh.
3: Mesin dek nyedot lagi.
1: Jadi main timba. Oh, lah pun. Imat-imat pakai air emang.
3: Ah.
1: Imat-imat pakai air ya.
3: Oh, nih.
1: Ah, lah sarapan lom. Nih mbak air nih. Lah sarapan lom.
3: Lu baru ngelempah.
1: Oh, baru ngelempah. Ngelempah apa, Mang?
3: Bayam.
1: Lempah ayam, wah, ikan tengah mahal. Yang lempah ayam dong, oh.
3: Oh, anakku ngelempah.
1: Oh, hau lah pun. Yolah pun, Mang Amat, lagu apa, Mang?
3: Ya, aku nak lagu Gantang Duit Gantang.
1: Oh iya, siap. Nak kawin udah rayu aji, nih, oh. Oh lah pun, salam-salam ke siapa, Mang?
3: Salam-salam, kan ayu Aminah, kan Amarati, kan Dilia, kan Duna Sumi, kan aku ayau, kan Anang, kan Amang Yan, kan Yabu Jam, kan Amang Salaiman, kan Amang Atong, kan Hamuen dah.
1: Kan Hamuen lah, oke pun, makasih Mang Amat toh, ada pantun gak kayak ku?
3: Ya pantun.
1: Oh, mana pantun, yang jangan yang sedih ya Pio?
3: Yo,
1: mana pantona?
3: Baju kebaya berkain katun. Iko makai simpen karung. Hari ini kita berpantun, mestarikan bangkak belat, bangkak belitung, serempun
1: abalah. Oke lah pun Mang Amat, makasih. Lagu ditunggu, oh. Yo,
3: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Amat, naik atap mantap di Tanah Mira, sehat selalu, oh. Yuk lanjut, di belakangnya ada siapa lagi? Halo Ngopi Pagi.
4: Ngopi Pagi.
1: Ngopi Pagi juga, kayak siapa di mana?
4: Kayak Mang Toyib, ya.
1: Oh Mang Toyib, Mang Toyib di Labu, apa kabar Mang Toyib?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sihat lah, lama gue udah denger suara Mang Toyib.
4: Lama, ah. Apa perempat nih di tempat ku nih. Kadang di, kadang di, kadang bagus suara, kadang ano. Kadang-kadang lah rinduan dengan penyiar perempatnya.
1: Oh, saya denger.
4: Apalagi kayak Mbak Regina ya.
1: Asik, mantap. Denger lewat RRI digital, bay bersih pasti ya.
4: Nggak nentah tah digital, tahnya kuartal, kulit tal.
1: Oke lah Pona. Ya Mang Toyib lah sarapan lom.
4: Lah lah udah.
1: Apanya sarapannya?
4: Tadi ya rebus setilah.
1: Rebus apa?
4: Bijur.
1: Oh bijur.
4: Ketela biasa kami.
1: Oh ketela nyebut. Oh apa kanti kupi?
4: Oh kupi.
1: Kupi. Oh. Kalau Mang Toyib apanya sarapan favorit Mang Toyib?
4: Kaben rebus ubi tadi lah, rebus setilah tadi lah.
1: Oh, dek suah kan pagi-pagi langsung makan nasi, yuk.
4: Jarang kok.
1: Jarang, oh lah pun. Dek ngabis beras, reti, yuk.
4: Gak, ente. Ngurang dikit.
1: Iyulah pun, anak lagu apa, Mang Toyib?
4: Menade, ano, apa, apa? Nih? Lagu Dambus.
1: Lagu Dambus yang mana?
4: Dari Tanah Mirah.
1: Dari Tanah Mirah. Mentu, mengamat adik nyuruh, bedai, gideng.
4: Amat salahnya orang Tanah Merah hanya dia hobi dambus, katanya kepala tukang dambus ya.
1: Nya pacaknya badai biasa.
4: Iyalah.
1: Dambus yang mana tadi tuh? Bisik lah, dari Bengkak Tengah, kok. Iyalah pun siap. Pun salam ke siapa?
4: Salam ke Mang Amat lah.
1: Mang Amat.
4: Ke Mang Marati. Tak hadir Mang Marati dia.
1: Lom, baru Ayu Fitri. Budi Sumi.
4: Mau lempahnya sah.
1: Lagi sibuknya banyak orderan katanya hari ini.
4: Oh, lagi beneran Mama Rati.
1: Oh, Imang.
4: Jadi dia sumbi. Ke apa ne Mang Yan di BTN.
1: Oh, Mang Yan tengah sakitnya Mang Toyib.
4: Oh.
1: Oh, kemarin masuk ICU katanya.
4: Ngaku udah ditempuh kayaknya di ini bom lagi apa nih ditempuh kayaknya.
1: Oh, kita doakan semoga cepat sembuh. Oh,
4: benar banget.
1: Oke.
4: Oke, yuk Aminah. Ujang kabel, kayak Mang Boy, kayak semua muara.
1: Oke lah pun sia.
4: Oke. Anak alam cantik lah kayak Mbak Ed.
1: Iyolah Bona, makasih Mang Toyib, ditunggu Dambo sok.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke Mang Toyib di Labu. Ketila, rebus ketela. Bijur alias bijur radio, mantap. Halo Ngopi Pagi.
5: Kopi pagi.
1: Pagi juga, kayak siapa di mana?
5: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Oh, ayang bebnya Bude Sumi ini di Bandung Timur. Kang Ahmad Irwan, apa kabar Kang Ahmad Irwan?
5: Kabarnya Kang Esto.
1: Sehat ya.
5: Kang Esto itu baik, sudah
1: Gimana cuaca di sana? Panas juga ya?
5: Lagi dingin mencekam.
1: Dingin kan? Mencekam? Serius?
5: Sehingga kopi juga udah habis 2 gelas tuh tanya.
1: Oh gitu ya? Di sini panas banget habis, loh.
5: Habis 3 batang.
1: Oh iya. Kalau sarapannya makan apa lah biasanya kalau di sana ya, di Sunda?
5: Iya, makan sepiring.
1: Sepiring. Menunya apa?
5: Sendiri, nggak sepiring berdua. Iya. Jadi sepiringnya bersatu.
1: Iya. Aja. Sepiringnya apa lauknya?
5: Oh, lauknya ya itu orek tempe.
1: Oh, iya, jadi kalau pagi-pagi langsung makan nasi aja gitu sarapannya ya.
5: Iya, makan orek tempe sama bala-bala.
1: Bala-bala.
5: Enggak bala-bala.
1: Tahulah bala-bala yang digoreng itu kan ya.
5: Iya, yang buat tadi kol wortel gitu dicampur dengan terigu gitu kan. Digoreng.
1: Kalau bala-bala sama laba-laba beda ya.
5: Iya, beda gitu kan. Iya. Mbak Regina sama Bude Sumi beda gitu kan.
1: Beda. Sama-sama perempuan lah, sama aja.
5: Iya.
1: Iya.
5: Cuman kayaknya jagoan Mbak Regina udah bisa lari-lari ya.
1: Ah, udah dong, udah bisa salto-salto dia.
5: Iya.
1: Ya udah deh kalau gitu. Kang Ahmad Irwan mau lagu apa? Lagunya lagu daerah ya kalau bisa ya.
5: Lagu daerah.
1: Iya, lagu daerah.
5: Daerah mana ya?
1: Enggak, Mbak. Ya daerah Nusantara lah.
5: Lagu Sunda enggak mungkin diputar tuh kan.
1: Saya pilihin aja lah ya kalau gitu ya.
5: Lagu Minang tuh lah.
1: Lagu
5: bisa.
1: Minang boleh, yang mana?
5: Lagu Minang Pulanglah Uda.
1: Oh, Pulanglah Uda.
5: Atau Nasun Sawah Lunto.
1: Ya udah pulanglah Uda ke sini, temuin Bude Suminya.
5: Dari tapian ke sawah Lunto kan.
1: Ya udah pulanglah Uda aja, udah disiapin. Pulanglah Uda aja ya, udah disiapin.
5: Biarin aja, pulanglah Uda juga sama ada suka. Tapi pilihnya dari siapa? Apa? Dari Ria Amelia.
1: Iya, yang Ria Amelia ya. Udah kan doang.
5: Iya.
1: Ya deh, salam-salamnya.
5: Yang baru sama tuh siapa? Belum pada
1: ada
5: kenal.
1: Mang Toyib.
5: Oh, Bang Toyib, Bang Mang Iging, Abu Bude Sumi, bukan?
1: Bang Toyib.
5: Embera di sini ya. Dan buat semuanya aja lah.
1: Oke.
5: Dari Tanah Abang langsung ke Angke. Dari kepak kebo sepatu, juga ada Sabang sampai Merauke. Mari kita untuk bersatu, bukan?
1: Siap.
5: Jari-jari dari Tanah Abang datang ke Angke beli jamu, cari-cari ke Sabang sampai Merauke tidak ketemu, gitu kan?
1: Bertemunya. Iya. Oke deh. Yuk, terima kasih Kang Ahmad Irwan ya. Yang ada di Bandung Timur, ayang abebnya Bude Sumi. Oke, sarapannya bala-bala. Biasanya nasi uduk radio pakai bala-bala. Yuk, si kau penelpon lagi. Ada siapa nih? Halo Ngopi Pagi. Halo Ngopi Pagi.
6: Ngopi Pagi.
1: Nah, kok telat suara ya? Kayak siapa di mana nih?
6: Aneh ini di Pergam.
1: Adis Amiruddin di Pergam.
6: Nah, Rudy, Mak.
1: Oh, Rudy, Bang Rudy. Halo. Lalami udah denger suara. Apa kabar, Bang Rudy?
6: Alhamdulillah masih baik.
1: Sehat ya di Pergem Bangka Selatan. Cuma ini penerimaan perempat di Pergem Sanin.
6: Alhamdulillah.
1: Aman, Nak.
6: Lah dapat duit lah.
1: Oke deh, siap lah sarapan lo Bang Rudi.
6: Baru kopi sarapan, Mas.
1: Sop kopi Bujang.
6: Kalau kopi Bujang baru belum ada makan nasi
1: lo. Dede Kanti ya. kalau sarapan favorit apa Bang Rudi?
6: Kalau favorit nasi tiap hari.
1: Nasi, nasi uduk apa nasi bayi? Nasi biasa.
6: Nasi biasa.
1: Nasi biasa pakai telur ceplok. Kayak telur dadar, simple dan sehat. Oke, lamun Bang Rudi nek lagu apa, Bang? Halo? Bang Rudi. Hilang-hilang enggak suara ya. Bang Rudi nek lagu apa?
6: Lagu Rinta Sagu loh tadi pagi ya.
1: Rinta Sagu ganti kupi, manyon langsung. Di lidah. Oke, Bon, salam-salam ke siapa?
6: Salam ke Ayu Aminah tadi, ya ke Bang Toyib, buat ke Giliau, buat ke Amang-Amang tadi, ya buat semua pendengar Radio Pro 4 lo.
1: Oke, siap.
6: Yang keheran semoga diberi kesehatan selalu lo.
1: Ya, amin.
6: Waalaikumsalam, Marjuna.
1: Iya, makasih Bang Rudi.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Rudi di Pergem. Lalame dak muncul. Kupi. Kanti Rinta Sagu, kue rinta. Langsung kita makan kue rinta, minum kupi langsung manyon di lidah. Mantap, Radi. Ya lawan langsung bela kuputer dulu lagu permintaan Ika. Oh, sebelum kelanjut lagi. Di ngupi pagi sampai jam 8, kalau lanjut di berubah jam 8 sampai jam 10.

0: dia ke muru perit ya. Nyak, oh nyak, buru burung perit ya nyak. Habis pagi kita dimakan perit, dek udah masak aben ya nyak.
1: Oh lah bak, kamen pacak muru ha. Bak, alam ni putek padi ya bak, menunggu masak habis dimakan perit ne.
0: Oh lah pun, bawa alat-alat giding ke lanjongnya ugesinya.
1: Oh lah pun bak, kamen siap.
0: Nah, macam mana kalau kita gelik sejarah lagu ngetem padi, setuju dek?
2: Setuju.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bising umut.
0: Ketengok lah jam berapi itu.
1: Wah, lah jam 8 rupa gul.
2: Apa kabar bang Kak Blitong ne? Nih, nyahe.

Selamat pagi Sepradi Sahabat Budaya, KMP Surya Timur siap operasi, warga pajak jual hasil kebun tanpa tengkulak. Pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih, KMP Surya Timur rampung 100%. Pembangunan fisik koperasi ini dikerjakan TNI Kodim selama 90 hari. Lurah Surya Timur, Nurzal Aprizaldi atau di akrab disapa Buyung ngomong, koperasi ini siap jadi tempat warga jual hasil kebun dengan harga lebih baik. KMP jadi salah satu upaya pemerintah memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Program ini merupakan program dari pemerintah pusat. Harapan kita tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap wilayah, khususnya di Kelurahan Surya Timur, kata Buyung. Diharapkan keberadaan koperasi ini dapat memutus mata rantai tengkulak. Warga bisa jual hasil kebunnya dengan harga yang lebih baik dibanding sebelumnya. Di sisi lain, kebutuhan pokok masyarakat juga dapat dipenuhi melalui koperasi ini. Selain nampung hasil pertanian dan perkebunan warga, koperasi juga menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari seperti sembako dan gas LPG. Operasional koperasi akan berlangsung dalam waktu dekat, akan ada peresmian secara serentak dari Presiden. Sementara Komandan Koramil Sungai Liat Mayor Infantri Hasan ngomong pembangunan Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah pusat dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan melibatkan Kodim. Alhamdulillah pembangunan berjalan sesuai target, waktu pelaksanaan sekitar 90 hari atau 3 bulan dan hingga saat ini tidak dikendala berarti. Sekian kabar bubble jam 8 pagi, Keku Regina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: Duh, pagi Mai, kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana Es?
0: Penan palak kone Mai.
1: Yang apa penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
0: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, eh?
5: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh?
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh? Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tau.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info ke nang radio nampak bawa batang ne.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambi HP yang ada internet, oh. Kuota ge harus nak ade ya. Sudah to ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udik kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ademen begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman nge jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
2: Cerita lagu nih Mayo.
1: Cobalah datang ke negeri kami.
6: Marilah Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom.
1: Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa ge yo?
7: Kamayar Mayo. Kala gi Rom.
1: Lah malak kau aku dah.
7: Denglah dompet ka tuh, alu ka buang be lah. Dek di suara isi isi gengge sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan di duit mai.
1: Iyalah pona, kita kemana nih?
6: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
7: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai.
1: Ha mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayar. Yo, pat-mat mai, perut lapar nih mai.
6: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
7: Nak beli kue dek.
6: Au bi.
7: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi o?
8: Awak lah dek. Ada yang muat. Tapi je banyak kurang nitip.
1: Nyaman Rom.
7: Nyube mai bagi kue. Naga sari nih mayo.
1: Nyaman lo.
7: Dia usah noegak nyemuk nyaman nah. Kelapa ke dadek mai.
6: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom. Nih ha. Nyaman.
7: Kelak pok ngerasa, Mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya pok buat nabi? Nyaman gue kue pok nabi.
6: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng lah.
7: Oh, Bi.
6: Apa ya?
7: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo?
8: Awak lah. Kue Bangka Gale nih. Ada apa? Keruket.
7: Mantap, Rom.
8: Yot, nih lembut ubi nih. Nagosari banyak nih. Ini lakso ade. Pantiau ade.
7: Lemet ubi nih bukan dari ubi kasesa tuh kan biok. Matilah bi kelakan keracun.
8: Nyapok keracau gak Rom.
6: Oh, lah lama berjual kue nih biok.
8: Kone ya lah 80 tahun membi nih berjual.
6: Kue ge lah bi nih biok.
7: Ngapa bi dak berjual kue lain bi? Ngapa nya kue kita ketak nih kue kruket, kue apem, kue nyenyen.
8: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
6: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
8: Oh nia nak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
7: Oh bi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dak bi oh. Kau ni nak buat kue apa ni bi? Dek pacak lah kau buat kue ni asal kau buat dong. Gi anak bantatnya bi.
6: Nak pok lah bantat Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar buat kue pelik.
7: Oh suka yuk kue mai. Ika denger Bi tadi ngomong, sape Gi nak jagi kue ni menukan-nukan kita yang muda ni belajar mod kue. Jadi men Bi ni dek dia Gi, kue ni tetap ade. Pacak ka makan mai.
8: Ka nyupa Bi ge.
7: Dek Bi, sape tahu kita dek tahunya Bi, umur.
6: Aduh Rom, Rom ku ase-ase kesambet men pok ngomong serius cem ni Rom.
7: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
8: Berapa ya kak makan semua ya nak?
7: Berapa ya kak mai?
6: Ku lemet dua. Apem sih kok. Yat-yat dua. Lime jadi Bi. Ku Bi
7: lime. Banyak Karo, berapa banyak, Rom? Epok mai lime mayo. Ku gayanya 18.
6: Wah Rom, Rom perut Rom.
9: Wah matailah Rom, Rom sampai ya tiga Rom. 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian mai Roma PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal ngek ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan ngek tau makan getak. Jadilah ok. Kue seng renyap lah gue kek mai kek Rob nih. Nyari pendekok lu. Mantap ngingin-ngingin nih. Kek ganca kupai.
10: Rompa Tereri Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

Seperti sahabat budaya, Agi di kebersamaan kita di Berubat Beragam Unsur Budaya Sehat sampai jam 10 kelak. Agi Kekuyuk Regina di sini. Di cuaca yang panas, pagi hari di Sopradi, sehat semangat selalu. Oke, di Berubat kali ini ada yang membangun semangat sejak pagi melalui gaya hidup sehat.

0: Nia Supradi, semangat selalu dibangun sejak pagi, bukan hanya berasal dari motivasi diri, tapi juga dari kondisi tubuh. Staf Humas Palmera Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, Asfan Toko, mengingatkan tentu, sering kita ngomong gak lagi semangat begawe, padahal belum tentu menyebabkan karena pekerjaan menumpuk. Asfan Toko ngajak mengoreksi diri berkaitan dengan pola hidup sehat. Apa semalam tidur cukup, lah sarapan lum, minum air putih lum. Ketika mendapatkan istirahat cukup, kayak asupan gizi seimbang, tubuh jadi lebih produktif. Hal itu memacu timbul semangat serta membuat kita siap menghadapi tantangan setiap hari. Karena tuh dia ngimbau melakukan kebiasaan sederhana untuk membangun semangat sepanjang hari. Tidur lebih awal, sarapan sebelum beraktivitas, dan cukup minum air putih. Dan lupa juga, Asfan ngajak menyempatkan bergerak meski hanya berjalan kaki atau melakukan peregangan beberapa menit. Mengutip laman Your Tangle, beberapa kebiasaan dapat membangun semangat sepanjang hari. Kebiasaan-kebiasaan itu merupakan kegiatan sederhana sehari-hari. Berikut beberapa kebiasaan sederhana itu Supradi. Yang pertama, melakukan olahraga ringan. Nah, di mana dapat dilakukan dengan peregangan ringan maupun dikombinasi dengan latihan kardio kayak angkat beban. Olahraga membantu kerja tubuh lebih optimal kayak memperbaiki konsentrasi. Terus yang kedua, dalam melewatkan sarapan. Menyiapkan sarapan sendiri dapat meningkatkan suasana hati kayak ngasih energi untuk tubuh. Sarapan tidak harus rumit, menu praktis dapat jadi pilihan. Dan yang ketiga, memutar musik favorit. Saat bangun pagi, hindari langsung buka handphone dan scrolling media sosial. Ubahlah dengan mendengarkan musik favorit. Sambil dengarkan musik, dapat melakukan kegiatan ringan lainnya, seperti merapikan tempat tidur maupun melakukan olahraga ringan seperti peregangan otot. Nah Supradi, jadilah dia membangun semangat sejak pagi melalui gaya hidup sehat. Semoga bermanfaat info untuk Ika di kesempatan pagi hari ini. Oke, kalau kita lanjut lagi dengan info lainnya, tapi jam 9 suat nih saat aku sampaikan dulu untuk Ika kabar bubble.
1: Yo, not gancang man. Hari ya, raja berapi.
2: Ngapanya? Tengah bagubuk nak nenek. Wah, jam 9 rupanya.

Selamat pagi Sepradik Sahabat Budaya. Batu Beriga dijadikan sentra kebun kelapa, lahan 158,69 hektar disiapkan. Pemprov Babel jadikan Desa Batu Beriga sentra perkebunan kelapa, lahan 158,69 hektar disiapkan untuk dongkrak ekonomi petani dan penuhi kebutuhan industri. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani ngomong, langkah awal pembersihan lahan dan buka akses jalan. Fokus dulu bersihkan lahan, rapikan pohon dan buka jalan utama. Biar kelaat tanam dan angkut hasil lancar, ujar Hidayat dalam rilis yang diterima RRI. Nah, Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman jelaskan bahwa pihak telah memetakan kondisi real di lapangan, kayak mendiskusikan peluang pemanfaatan lahan secara legal dan produktif bersama pihak provinsi. Bulan kemarin sudah disurvei Pak Gubernur bersama Kak untuk melihat dan menyaksikan langsung kondisi hutan HKM yang dimiliki oleh masyarakat di sini. Dan tentu peluang untuk memanfaatkan bagaimana ini perlu didiskusikan dengan Pak Gubernur, ucap Al-Ghafri. Sekian kabar Babel jam 9 pagi, kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

0: Dra, men kita pikir-pikir kok, kita nih sering nggak belanja makanan-makanan viral kayak kekinian. Makanan khas luar kota, apa edak luar negeri terus yang kita cari nih.
1: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku kayak makanan kekinian. Lidah aku nih tetap dapat cabe bula. Tetap paling seneng menlaningo makanan khas daerah kita sendiri. Macam lempah kuning, lempah keladi, rusib, dan lain-lain.
0: Rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita, sebagai generasi muda Bangka saat ini, harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita. Biar anak cucu kita pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
1: Nah, itu lagi. Menukan kita yang meli dan ngeramai. Lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
0: Oh, iya, no. Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi, tapi ada sejarah ke identitas daerah kita di dalamnya juga.
1: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu itu cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga muat festival besar. Cukup dengan menjadikan pilihan utama men kita masak apa dek belanja sehari-hari.
0: Wow, ku ada ide, Dra. Besok, men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi. Biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
1: Nah, macam itulah namanya anak muda Bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
0: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
1: Hahaha, siap ki, gas.
2: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.

0: Mai Matea Bintit.
1: Mai. Oh Mai, ngapainnya gak diem nih Mai? Kak kesambet Mayo. Udah tuh ngape dari tadi kan untuk mate Mai?
2: Apa Girom?
1: Ngapainya kan nih Mai? Lain umon hari ini?
2: Nih harum mata gurum. Nah ku beri kepo rom biar kita sama rom.
1: Mai Bintin upaya ya Allah.
2: Hai Mai. Ku males kepo nih rom. Diri sakit ukan kesian malah dulu.
1: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh Mai. Kang intai orang mandi Mayo.
2: Ukan ya rom. Udah teleponin wege makan telok rom. Tah berapa hari nih, tah ngapa sak makan sutek kek nek lok telok. Aduh,
1: jen nyalah kek telok Mai, menelah bintit-bintit lah.
2: Aduh rom, pok nih rom, doakanlah kawan pok nih sembuh rom. Jen ketawanya rom, nah ku bagi kek pok mata bintit.
1: Aduh sakit
2: rom.
1: Perut kumai gai pok nih Mai.
2: Nih, kita sih kok surang ku kiri pok kanan romo.
1: Tapi kata-kata tadi kan gue makan telok Mayo.
2: Oh,
1: pantes lah ya, ya, kak kemarin kentut. Na'udzubillah Mai. Kayak pingsan gawe kak Mai.
2: Gising Girom. Ngerunyotnya mata aku nih Rom.
1: Aduh. Tapi Mayo, memang di dunia ini kena adik pasang-pasang lah Mai.
2: Maksud Pak Rom?
1: Maksud koto men mateka bengkak sebelah de abdolah saya menyang kanan bi bengkak Mai.
2: Ya Pak Rom nak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku Pak.
1: Yo ke Mai ngape geli
2: to nah. Nah, Pak lah mata bengkak sebelah nih ha, kek Pak nih nyelangkit lah kek Pak ha ha.
1: Aduh.
2: Gayel Pak.
1: Yo lah Mai jadi lah Mai ah. Daripada ini Mai kita celengak, celenguk gawe kita yo. Anon kita JJS yo. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
2: Yolah. Tapi sambil nyari pemakan Romo.
1: Dek lain Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok Nemai.
2: Tapi gila lu Rom. Rom, belum Rom, belum, belum. Ngapainnya badan Pok Nerom?
1: Wow. Yuk, jangan kenakut ku Nemai. Ngapain badanku Mai?
2: Ngapainnya badan Pok bengkak galin Rom?
1: Kan Mayo baca oh kan imang mango.
2: Yalah Rom, Rom nak olahraga Rom. Yo cepet men Rom, jadi dak kita ngiter kampung nih.
1: Oh jadi be. Mai, segera menjalan-jalan cemil Mayo.
2: Awo Romo, tapi ningok kau orang jadi dek seger Rom.
1: Nyaman kau. Ku macam ni ramah ke orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus kayak siap PG. Oi Mang, Bi, nak kemana tuh? Matilah, Bi Amang tuh.
2: Kenal nih Mang, Pok, kayak Amang, Bi adik Roma.
1: Dek, ku cuma manggil bayi, Mai. Ku keramah orang,
2: ya. Aduh, sedeng lah, Pok nih Rom. Lah segala orang liwat abis, Pok panggilkan. Tiga orang Rom, ini orang Pok gile, Rom. Ah, Roma.
1: Deng, Mai. Mulut-mulutku, sekoyok ku, be.
2: Baseng, Pok lah, Rom. Asap Pok seneng, Bi lah.
1: Wih, nungwe, kada ingin dia kuda Mai.
2: Yolah Rom, cepet men lah jalan.
1: Pelan-pelan ge Mai. Nyabe ase ku Mai. Ase ramsenge ku lete ku Mai bejalan Mai.
2: Tulah, melah langseng niga Rom. Jalan gila saro.
1: Awok Mai, langep-ngep nyabe ku ni Mai. Yo Mai, kita ngasuh lu usuat di bawah batang tu Mai. Ku perlu istirahat ni Mai, dek tahan lagi kaki ku sakit Mai.
2: Ngapai dak kita ke warung bakwan Pina bay Rom, makan bakwan, minum es gile.
1: Ay, tahu baik kan Mayo, ku tengah haus, seger nian tapi Mai, pas bener nih tengahnya bini minum es ho.
2: Kan Rom, tapi aduh Rom, lupa ku mau dompet Rom.
1: Ada Mai, Mai, ya lagu lame, mau dompet ge dompet kakusong, percuma bay.
2: Dek Rom, ku tadi lah niat neraktir ke makan bakwan Pina. Tapi kecicirin dia di rumah dompet
1: gue. Baca pok pesan diwara Mayo, mang pinter pok ngeles Mai. Deng, ngerapi deng gede Mai. Ade 10 kali langsung bangkrut kehidupan ku gawekan nih Mai. Aulah pun ah, Pacak lah kumayarka. Tenang ben, mana aja sih kok bakuan lo.
2: Hahaha. Mantap. Pok nih imang sahabat paling setia. Cikar. Baik dek taipau. Duit banyak jiap kerungkeng rom.
1: Ao pacak o. Sude kapuji. Kampes ku ke bumi nih mai. Imang lah. Kane mai. Tega nian. Kane mai.
2: Dek rom. Pok cakep cikar. Aduh. Rom. Rom yolah kita girom.
1: Yo yo pon yo pon. Tapi pelan-pelan mayo. Dek kuatnya bego nih.
2: Rom.
1: Lagi ya. Jauh dak mai.
2: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang bakwana Rom.
1: Ya pon, kula dek tanagi.
2: Aku gindong Rom.
1: Dek kau ada telapok kelimpet mai.

0: Toto KTK. Tuha, yang ada konser Indonesia kemarin tuh Korea kan. Wemut, miris ku kek kane. Ngape jut ku? Kita ne diem di kleka. Cube denger dambus bayi. Pacap juget ge kita. Pun ukan kita generasi muda ne, siapa lagi nak denger?
1: Aw, oh jut, bener uli KTK toh.
0: Tapi ku ingin ke lagu tadi tuh. Aok mut, dak deh larangana. Asal kita tetap cinta kayak budaya yang kita punya.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pada zaman dahulu, ada sebuah istana yang indah di negeri Antah Berantah. Di istana yang megah ini, hiduplah ratu yang paling cantik. Ratu punya satu permohonan agar dia bahagia, yaitu ingin memiliki bayi perempuan yang cantik. Suatu hari di musim dingin, saat ratu menjahit di dekat jendela, dia tiba-tiba tertusuk jarum. Dia segera mengusap darahnya dengan selembar kapas, dan saat itu dia mengucapkan permohonan.
2: Aku berharap punya bayi perempuan yang kulitnya seputih salju, matanya lebih cerah dari permata paling berkilau, bibir semerah ceri, dan hatinya penuh sukacita.
1: Dan suatu hari, permohonan ratu baik itu menjadi kenyataan. Dia melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Mereka menamainya Putri Salju. Tahun berlalu dengan cepat, tetapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Ratu baik hati jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Tak berapa lama, raja semakin tua dan menjadi sangat lemah. Jadi dia menikah lagi dengan seorang perempuan. Ratu baru ini cukup cantik, tapi hatinya jahat. Dia seorang wanita yang sombong dan pencemburu. Setiap hari, ratu akan melihat ke cermin ajaibnya dan menanyakan pertanyaan ini.
3: Cermin-cermin di dinding, siapakah wanita tercantik di seluruh negeri?
1: Dan cermin ajaib akan menjawab,
4: tak ada yang mulia, andalah satu-satunya wanita paling cantik.
1: Dan ratu akan sangat senang dengan jawaban ini. Sejak kedatangan ratu jahat, semua yang ada di istana mulai berubah. Karena perbuatan jahatnya, kerajaan menghadapi banyak sekali masalah. Jadi untuk mengatasi masalah itu, raja harus pergi dari istana. Ratu jahat sangat senang, karena kini raja pergi, dia bisa melakukan semua sesuka hatinya. Tahun berlalu dengan cepat, dan Putri Salju tumbuh menjadi gadis yang cantik. Di tempat yang tak terlalu jauh, seorang pangeran tiba-tiba melihat bayangan Putri Salju di sungai tempat dia minum air. Dia segera melihat sekeliling, tetapi tidak melihat seorang pun selain burung-burung di atas kepalanya. Pada suatu hari, ratu berada di depan cermin ajaibnya lagi.
3: Cermin-cermin di dinding, siapakah yang tercantik di seluruh negeri?
1: Cermin menjawab.
4: Begini, maaf, tapi bukan Anda ya ratuku. Putri Saljulah wanita tercantik.
1: Ratu sangat marah ketika mendengar jawaban cermin ajaib. Dia segera memanggil pemburu favoritnya dan memberi perintah yang menakutkan.
3: Bawalah Putri Salju ke hutan dan ambil jantungnya untukku.
1: Prajurit membawa Putri Salju ke hadapan ratu.
3: Selamat datang Putri Salju. Kupikir kau bosan di dalam istana. Pergilah cari udara segar di hutan. Jangan khawatir, pemburuku yang terpercaya akan menjagamu.
1: Pemburu membawa Putri Salju ke dalam hutan. Dia harus melakukan apa yang diperintahkan

Tapi melihat putri salju yang berhati murni dan baik itu, pemburu tidak dapat melukainya. Pemburu memperingatkan putri salju agar jangan kembali ke istana. Saat matahari terbenam, dia meninggalkan putri salju di hutan dan kembali ke istana. Putri salju sangat takut di hutan gelap itu sendirian. Dia duduk di bawah pohon dan mulai menangis. Sampai akhirnya, dia tertidur. Di pagi harinya, putri salju terbangun oleh kicauan burung dan banyak sahabat hewan kecil yang mengelilinginya. Karena hewan-hewan ini tahu dan mencintai putri salju, mereka menunjukkan jalan padanya. Mereka membawa putri salju ke rumah mereka yang juga sekecil tubuh mereka. Dengan ragu, putri salju membuka pintu. Semua yang ada di dalam rumah itu berukuran sangat kecil dan berantakan. Putri salju tak bisa menebak siapa pemilik rumah itu, tapi dia tak punya tempat tujuan lain. Jadi dia memutuskan untuk bersih-bersih.

0: Setelah bersih-bersih rumah dan membuatnya jadi nyaman dan tanpa noda, Putri Salju memasak menggunakan peralatan dapur yang kecil, lalu makan. Di rumah ini, sama seperti barang lainnya, tempat tidurnya juga berukuran kecil. Tapi Putri Salju sangat lelah. Dia hampir tertidur di tempat dia berbaring. Dia pikir tak akan ada bahaya yang menimpanya di tempat ini, lalu jatuh tertidur pada beberapa tempat tidur yang digabungkan. Di malam hari, 7 kurcaci yang merupakan pemilik rumah cantik itu pulang ke rumah setelah bekerja di pertambangan. Dan saat masuk, mereka sangat terkejut. Rumah bersih dan tercium aroma makanan lezat. Dopi ingin makan sup, tapi karena kecerobohannya, dia menumpahkannya di lantai. Doc mencoba memikirkan apa yang terjadi.
1: Ada sesuatu yang mencurigakan dengan ini semua. Siapa yang melakukannya?
2: Jika aku bisa tidur, aku yakin aku pasti tahu jawabannya.
0: Kata Sleepy sambil menguap. 7 kurcaci pelan-pelan naik ke atas. Saat mereka masuk ke kamar, mereka tak percaya pada apa yang mereka lihat. Di atas tempat tidur mungil mereka, terbaring seorang gadis yang sangat cantik. Mendengar suara-suara, Putri Salju terlonjak ketakutan dari tidurnya dan melihat 14 mata dari 7 kurcaci menatap ke arahnya. Akhirnya, dengan ragu-ragu, dia berkata,
3: "Namaku Putri Salju. Maaf jika mengagetkan kalian. Aku tidak bermaksud jahat."
1: "Ya, kami yakin itu. Jika tidak, kau tak akan membersihkan rumah dan memasak untuk kami."
0: Jawab Doc, lalu memperkenalkan diri mereka.
1: "Kami ini 7 kurcaci. Ini Happy, Grumpy, Dopey, Sneezy, Bashful, dan aku Doc. Dan itu dia, Sleepy."
4: Shh.
0: Putri Salju senang sekali karena punya 7 orang teman lagi yang menyenangkan. Ia bercerita tentang semua yang telah terjadi. 7 kurcaci sangat sedih mendengar semuanya. Mereka meminta Putri Salju tinggal bersama mereka. Putri Salju setuju dan selalu membantu. Mereka mulai hidup bahagia dan damai. Tapi kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Suatu hari, Ratu menanyakan pertanyaan yang sama ke cermin ajaibnya.
5: "Cermin-cermin di dinding, siapakah wanita tercantik di seluruh negeri?"
0: Jawaban cermin masih sama.
6: "Begini, maafkan aku, tapi bukan Anda yang mulia. Putri Salju, dialah yang tercantik dari semuanya."
0: Tapi Ratu pikir Putri Salju sudah meninggal. Ratu sadar bahwa jantung yang pemburu bawakan sebenarnya jantung rusa dan memutuskan untuk melakukannya sendiri kali ini. Pagi hari yang menyenangkan di rumah 7 kurcaci, Putri Salju mengantar kurcaci bekerja dengan ciuman di pipi mereka. Doc mengulangi peringatannya seperti biasa.
1: "Jangan lupa aturan kita. Jika ada orang asing mengetuk pintu saat kami tidak di rumah, jangan dijawab."
3: "Baiklah, Doc. Tapi kalian jangan terlambat pulang ya."
0: Saat Putri Salju menyebabkan

0: Wanita tua yang kebetulan lewat. Jika kau berikan semangkuk sup, aku akan sangat berterima kasih.
1: Putri Salju membawa masuk wanita tua itu dan menawarkan semangkuk sup panas.
0: Terima kasih, sayang. Aku tak punya uang, tapi punya apel merah cerah paling lezat untukmu. Satu gigitan akan terasa seperti surga.
1: Putri Salju menggigit apel itu karena penasaran. Dan setelah digigitnya, dia pingsan dan jatuh di lantai. Wanita tua itu tak lain adalah ratu jahat yang menyamar. Dan apel itu bukanlah apel surga, tapi apel beracun. Bahkan satu gigitan cukup untuk membuat Putri Salju tertidur, yang membuatnya tidak pernah bisa bangun lagi. Ketika tujuh kurcaci pulang, mereka menemukan Putri Salju terbaring di lantai. Doc menemukan apel dengan bekas gigitan.
2: Apel yang dia makan ini pasti beracun. Ini pasti perbuatan ratu jahat.
1: Putri Salju sangat cantik meski tertidur. Kurcaci menaruhnya di dalam kotak kaca yang terbuat dari permata mulia. Dan mereka menaruhnya di atas bukit di mana semua temannya di hutan bisa melihatnya. Suatu hari pangeran datang ke hutan itu tempat Putri Salju tertidur. Teman-teman Putri Salju menunjukkan jalan dan membawa pangeran ke kotak kaca tempat Putri Salju tertidur. Pangeran tak percaya pada apa yang dia lihat. Putri cantik yang bayangannya pernah dia lihat di sungai dan terus muncul dalam mimpinya, kini terbaring tepat di hadapannya. Dia mengangkat tutup kotak itu dan mencium Putri Salju. Saat itu juga, mimpi Putri Salju dan pangeran menjadi kenyataan. Cinta mereka mengalahkan kutukan dan Putri Salju membuka matanya. Di saat yang sama, setelah tahu apa yang terjadi pada putrinya, raja memecahkan cermin ajaib dan mengusir ratu jahat sejauh mungkin dari istana. Putri Salju akhirnya kembali ke istananya dan berkumpul lagi dengan ayahnya. Putri Salju dan pangeran melakukan pernikahan yang megah. Raja, Putri Salju, pangeran, dan tujuh kurcaci, mereka semua. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri di negeri antah berantah. Mereka tidak punya anak, tapi sangat menginginkan seorang bayi perempuan. Setelah beberapa waktu, sang istri pun mengandung. Pada suatu hari, saat sang istri itu melihat keluar jendela, dia melihat kebun selada yang cantik milik tetangganya. Sejak saat itu, dia selalu membayangkan dirinya memakan selada itu.
0: Aku akan mati jika tak memakan selada itu.
1: Sang istri tidak mau makan dan badannya pun menjadi kurus. Hingga suatu hari, suaminya menjadi sangat khawatir. Sang suami berjanji akan membawakan seikat selada untuk istrinya.
3: Jangan khawatir, sayang. Aku akan pergi dan membawakanmu selada.
0: Tapi kau tahu, itu sangat berbahaya.
1: Rumah tetangganya itu adalah milik seorang penyihir. Dan kebun itu dikelilingi oleh tembok yang tinggi. Tak seorang pun yang berani masuk ke sana. Sang suami mengumpulkan segenap kekuatannya dan memanjat tembok. Dia memasuki kebun dan memetik segenggam selada. Istrinya memakan selada itu dengan sangat senang dan merasa agak lebih sehat. Tapi sayangnya, segenggam selada tidak cukup untuknya. Besoknya, sang suami pun pergi lagi ke kebun itu. Tapi kali ini, penyihir sudah menunggunya.
4: Beraninya kau masuk ke kebunku dan mencuri seladaku.
3: Istriku sedang hamil dan ingin sekali makan selada dari kebunmu.
4: Kau kan bisa meminta izinku dulu.
3: Kami semua sangat takut padamu. Kupikir kau tak akan mengizinkanku. Maafkan aku.
4: Memaafkanmu? Kau akan dihukum.
3: Jika istriku tak bisa makan selada, dia akan sakit dan tak akan bisa melahirkan. Tolonglah.

0: Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Kau bisa ambil selada sebanyak yang kau mau, tapi hanya dengan satu syarat. Begitu bayimu lahir, kau akan menyerahkannya kepadaku.
1: Karena ketakutan, sang suami segera menerima kesepakatan itu. Setelah beberapa bulan, bayi mereka pun lahir. Tak lama kemudian, sang penyihir datang dan membawa pergi bayi itu. Dia menamainya Rapunzel. Karena jenis selada yang dimakan oleh ibu sang bayi itu bernama Rapunzel. Penyihir merawat bayi itu dengan baik. Saat Rapunzel berusia 16 tahun, dia menjadi gadis muda yang sangat cantik. Penyihir menaruhnya di menara yang tinggi di tengah-tengah hutan. Tetapi menara ini tidak ada tangganya. Hanya ada satu jendela kecil di puncak menara. Penyihir tak pernah memotong rambut pirang gadis cantik itu. Saat penyihir mengunjungi Rapunzel, dia akan berteriak memanggil dari bawah.
2: Rapunzel! Rapunzel! Turunkanlah rambut emasmu! Ini ibumu, sayang!
1: Rapunzel menurunkan rambut emasnya yang dikepang melalui jendela kecil itu. Dan dengan bantuan rambut Rapunzel, penyihir dapat naik ke puncak menara. Hal ini berlangsung selama bertahun-tahun. Pada suatu hari, seorang pangeran berburu di hutan itu dan mendengar suara nyanyian yang merdu dari dalam hutan.
3: Suara yang sangat merdu,
1: pikir pangeran, lalu mengendarai kudanya mencari suara yang indah itu. Ketika dia tiba di menara tempat Rapunzel tinggal, dia melihat ke kiri, lalu ke kanan, tapi tak melihat ada tangga atau apapun untuk bisa naik ke puncak menara. Karena terpesona oleh keindahan suara itu, pangeran datang ke menara itu setiap hari, tapi tak bisa memecahkan bagaimana caranya bisa naik. Pada suatu malam, sekali lagi pangeran mendekati menara itu. Dia melihat sang penyihir menunggu di bawah menara.
2: Rapunzel! Rapunzel! Turunkanlah rambut emasmu! Ini ibumu, sayang!
1: Rapunzel menurunkan rambut emasnya yang dikepang melalui jendela kecil itu. Dan dengan bantuan rambut Rapunzel, penyihir dapat naik ke puncak menara. Keesokan harinya, tepat setelah matahari terbenam, pangeran pergi ke menara. Dengan mengubah suaranya,
4: Rapunzel! Rapunzel! Turunkanlah rambut emasmu! Ini ibumu, sayang!

0: pertama kali dalam hidupnya melihat orang selain ibunya, Rapunzel sedikit takut.
1: Kau bukan ibuku, kenapa kau datang kemari?
2: Kau tak perlu takut. Aku mendengar nyanyianmu dan jatuh cinta dengan suaramu. Aku hanya ingin melihat siapa pemilik suara itu.
0: Rapunzel menyukai ucapan sang pangeran dan rasa takutnya pun hilang. Untuk sesaat, semuanya berjalan lancar dan penyihir tidak menyadari apapun. Akhirnya pada suatu hari, pangeran melamar Rapunzel.
2: Apa kau mau menikah denganku?
0: Rapunzel menerima lamaran pangeran tampan itu dengan sangat senang. Tetapi Rapunzel tidak punya cara untuk turun dari menaranya. Tiba-tiba, dia punya ide cemerlang. Pangeran mulai membawakan sepotong kain setiap kali dia datang ke menara. Rapunzel mengikatkan potongan kain itu sehingga menjadi tali. Tapi pada suatu hari, Rapunzel membuat kesalahan besar dan tak sengaja mengucapkan,
1: "Ibu, pangeran memanjat rambutku lebih cepat daripada ibu."
3: "Pangeran mana?" "Pangeran mana?"
0: Saat itulah penyihir menyadari bahwa ada yang mencurigakan dan mulai membentak Rapunzel.
3: "Kenapa kau tega mengkhianatiku? Aku hanya berusaha melindungimu dari kejahatan dunia ini."
0: Karena tak bisa menahan murkanya, penyihir tiba-tiba memotong rambut emas Rapunzel yang indah. Lalu mengirim Rapunzel ke gurun di tempat yang sangat jauh. Malam itu, penyihir tinggal di menara dan menunggu pangeran tiba. Tak berapa lama, dia mendengar pangeran dari bawah menara.
2: "Rapunzel, Rapunzel, turunkanlah rambut emasmu. Ini aku, pangeran."
0: Penyihir menurunkan rambut Rapunzel yang dipotongnya. Tanpa tahu apa yang menunggunya, pangeran mulai memanjat. Saat tiba di puncak, dia melihat penyihir dan bukannya Rapunzel. Pangeran menduga telah terjadi sesuatu yang buruk. Saat penyihir mulai menyerangnya, sang pangeran terdorong ke belakang dan jatuh dari menara. Berkat semak-semak yang ada di bawah menara, pangeran tetap hidup. Tapi karena duri menusuk matanya, dia tak bisa melihat lagi. Pangeran yang buta itu terus berjalan mengitari hutan, mencari Rapunzel sambil menangis. Dia makan tanaman dan buah yang tumbuh liar yang ada di hutan. Dia berjalan sangat jauh, sehingga akhirnya tiba di gurun tempat Rapunzel tinggal. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Pangeran mendengar suara nyanyian yang merdu. Dia langsung mengenali pemilik suara itu.
2: "Ini suaranya Rapunzel."
0: Dia mulai berjalan ke arah suara indah itu. Dia berjalan sambil berteriak,
2: "Rapunzel! Rapunzel! Rapunzel!"
0: Rapunzel juga mengenali suara pangeran.
1: "Pangeranku!"
0: Rapunzel berlari ke arah pangeran.
1: "Pangeranku!"
0: Akhirnya mereka pun bertemu. Setelah melihat pangeran, Rapunzel memeluk pangerannya dan menangis bahagia. Air mata Rapunzel membasahi mata pangeran. Dan tiba-tiba, terjadi mukjizat. Dan mata pangeran terbuka. Dia bisa melihat lagi. Melihat hal ini, Rapunzel senang sekali. Mereka pun kembali ke kerajaan sang pangeran dan disambut dengan sukacita. dan mereka hidup bahagia selamanya.

adik-adik semua, kakak harap kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini kakak akan bercerita tentang sebuah kisah yang sangat menarik dan penuh dengan pesan moral. Kisah ini berasal dari pulau yang sangat indah di Indonesia, yaitu Pulau Belitung. Pernah dengar Pulau Belitung? Nah, cerita ini berjudul Asal-Usul Pulau Belitung. Yuk kita mulai ceritanya.

Di lautan yang luas, di antara ombak yang tenang, terletaklah sebuah pulau yang sangat indah. Pulau ini dikenal dengan nama Pulau Belitung. Pulau ini dikelilingi oleh batu-batu besar yang seolah-olah menjadi penjaga setiap pulau ini. Air lautnya yang biru jernih membuat siapapun yang melihatnya pasti terpesona. Tapi adik-adik tahu gak, dahulu kala Pulau Belitung ini ternyata belum ada loh.

Pada zaman dahulu, ada seorang nelayan tua yang sangat bijaksana bernama Kiai Gede. Setiap hari, Kiai Gede berlayar di lautan luas untuk mencari ikan. Ia sangat disegani oleh penduduk kampung karena kebijaksanaannya dan pengetahuannya tentang laut. Laut baginya bukan hanya tempat mencari ikan, tetapi juga sahabat yang selalu memberikan kehidupan.

0: Suatu hari, ketika Kiai Gede sedang memancing seperti biasanya, tiba-tiba ia merasakan tarikan yang sangat kuat di pancingannya.
1: Ini pasti ikan yang sangat besar,
0: pikir Kiai Gede. Dengan tenaga yang tersisa, ia mencoba menarik pancingannya. Setelah berjuang beberapa saat, akhirnya muncul seekor ikan besar yang sangat indah dari dalam laut.

Wahai ikan gede, janganlah engkau tangkap aku. Aku bukan ikan biasa. Aku adalah utusan dewa yang diutus untuk menjaga laut ini.

0: ikan ajaib tersebut menjawab,
1: "Aku akan memberimu sebuah pulau yang sangat indah. Pulau ini memberikanmu dan keturunanmu hasil laut yang melimpah serta tempat tinggal yang nyaman." Akhirnya Kai Gedeput setuju dan melepaskan ikan tersebut kembali ke dalam laut.

Keesokan harinya, ketika Kiai Gede kembali berlayar, ia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Di tempat yang sebelumnya hanya laut, kini muncul sebuah pulau yang sangat indah. Pulau ini dikelilingi oleh batu-batu besar yang cantik dan pohon-pohon yang rimbun. Kiai Gede pun mengerti bahwa hal ini adalah hadiah dari ikan ajaib yang telah ia lepaskan.

Cai Gede segera kembali ke desanya dan menceritakan apa yang telah ia alami kepada penduduk desa. Semua orang sangat terkejut dan senang mendengar cerita Cai Gede. Mereka kemudian pindah ke pulau tersebut dan membangun kehidupan baru di sana. Pulau itu kemudian dikenal dengan nama Pulau Belitung. Sebuah pulau yang hingga kini menjadi tempat tinggal yang nyaman dan penuh dengan keindahan. Mereka semua hidup rukun dan penuh kebersamaan membangun pulau tersebut menjadi lebih indah lagi.

Nah adik-adik, itulah cerita asal-usul Pulau Belitung. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa kebaikan hati dan kebijaksanaan selalu membawa berkah. Kayak gede tidak serakah ketika bertemu dengan ikan ajaib. Ia justru memilih untuk melepaskan ikan tersebut. Dari situ, ia mendapatkan hadiah yang jauh lebih besar dan bermanfaat bagi banyak orang. Jadi, ingatlah selalu untuk berbuat baik dan bijaksana dalam setiap tindakan kita.

Terkadang ada saja godaan untuk diri kita karena ingin menjadi kaya, lalu membuat diri kita menjadi tamak dan serakah. Dan akhirnya kita juga bisa menjadi seseorang yang pelit dan kikir karena tidak mau kehilangan apa yang kita punya. Menjadi orang yang bisa memberi manfaat yang besar kepada orang banyak itu jauh lebih berharga dibandingkan berlimpah harta. Tapi tidak bisa memberi

0: Hai teman-teman, thank you udah nonton medley lagu anaknya. Semoga kalian suka. Terima kasih buat Nadia Rafika, Fatia Isati, Christian Bong, Kay Kayla, Cameo Project, Martina Nugrah, Steve dan Ibok, juga Edozel. Terima kasih banget. Kalian harus subscribe mereka semua. Dan alasan kita bikin medley lagu anak 90-an tuh karena memang lagu itu cukup bermakna buat saya dan buat kita, buat anak-anak yang lahir di tahun 90-an. Tapi buat kalian yang lahir di tahun 2000-an mungkin gak tahu lagunya, gak apa-apa, kalian setidaknya bisa tahu lagu-lagu yang dulu pernah hits itu apa. Gak lupa juga saya mau berterima kasih buat para pencipta lagu yang pada masa itu produktif sekali dalam menghasilkan karya. Dan saya berharap sekarang banyak produser-produser dan pencipta lagu juga yang bikin lagu untuk anak-anak. Dan buat kamu yang mungkin masih kecil, kenapa dilarang nonton video-video yang gak sesuai dengan anak-anak? Karena itu mempengaruhi masa depan kita, masa depan kamu. Sugesti-sugesti atau video-video negatif yang kita tonton pada saat masa kecil, itu mempengaruhi masa depan kita. Jadi kamu sendirilah yang harus sadar bahwa, oh ini gue gak boleh nonton ini, oh ini gue boleh nonton ini, karena ini bermanfaat buat gue. Saya mengutip kata Om Dennis Adiswara, bahwa menonton video YouTube itu sama dengan mengurangi umur kita. Kalau video itu 5 menit, berarti kita mengurangi umur kita sepanjang 5 menit. Apa yang kita dapatkan di 5 menit itu? Apakah hal positif?
1: Cerita rakyat dari Bangka Belitung berjudul Kisah Si Paga. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda berbadan kecil namun mempunyai keberanian yang besar. Ia bernama Paga. Pada suatu pagi, Paga pergi ke sebuah desa bernama Desa Penyak di Pulau Bangka. Di sana, Paga merasa nyaman. Akhirnya ia memutuskan untuk tinggal menetap di sana. Meskipun sesungguhnya dari segi keamanan, Desa Penyak tidak terlalu baik karena banyak terjadi perampokan dan penjarahan. Yang membuat heran, para perampok dan penjarah itu langsung menghilang setelah melakukan tindak kejahatan. Seluruh warga desa tidak mengetahui di mana asal para perampok itu dan kemana mereka pergi karena tidak ada jejak. Seakan ditelan bumi. Di dalam Desa Penyak ini terdapat hutan yang terkenal angker. Bahkan tidak ada satupun warga yang berani memasuki hutan tersebut. Menurut kepercayaan mereka, desa tersebut dihuni oleh hantu, jin, setan, dan banyak dedemit yang menyeramkan. Mereka percaya siapapun yang masuk ke dalam desa itu akan mati dimangsa makhluk-makhluk gaib menyeramkan itu. Sudah turun-temurun, seluruh warga Desa Penyak tidak ada yang berani masuk ke dalam hutan itu. Namun, tidak bagi Paga. Paga berniat untuk masuk ke hutan angker itu untuk membuka hutan agar dijadikan lahan bercocok tanam.
2: Wah, sepertinya tanah di sini sangat subur. Akan menghasilkan banyak keuntungan jika bercocok tanam di sini.
1: Beberapa warga mengetahui rencana Paga. Mereka pun berusaha untuk menasehatinya.
3: Paga, janganlah kau masuk ke sana. Kami semua percaya kalau hutan itu adalah hutan angker. Daripada kau mati konyol di dalam sana, mending kau urungkan saja niatmu.
2: Benar, banyak lahan di Desa Penyak ini yang bisa kau jadikan tempat bercocok tanam. Asal jangan di dalam hutan angker itu.
1: Namun, Paga tetap bersikeras untuk masuk ke dalam hutan angker itu.
2: Tidak apa-apa, biarkan aku ke sana.
1: Sebenarnya, Paga tidak nekat untuk masuk ke hutan angker itu. Karena beberapa minggu sebelumnya, Paga memergoki orang asing masuk ke hutan angker itu secara sembunyi-sembunyi.
3: Aman, cepat, cepat masuk.
1: Paga tahu, mereka bukan warga Desa Penyak.
2: Hah? Siapa mereka? Sepertinya bukan warga desa sini. Atau jangan-jangan... mereka adalah perampok dan penjarah yang meresahkan warga selama ini.
1: Karena hal itulah, Paga berani masuk ke dalam hutan angker itu. Dengan membawa peralatan kerja bercocok tanam, Paga mulai masuk ke dalam hutan angker itu.
2: Di sini tidak ada hal yang mencurigakan. Tidak ada makhluk-makhluk gaib seperti yang warga desa katakan.
1: Di dalam hutan itu, ia menemukan kelebatan hutan dan banyak hewan yang berlarian dan beterbangan ketika berjumpa dengan Paga. Setelah menelusuri hutan, Paga menemukan tempat yang cocok untuk bercocok tanam.
2: Nah, sepertinya di sini tempatnya. Cocok sekali. Lebih baik aku mulai membersihkannya.
1: Paga mulai menebang pohon dan membersihkan sekitarnya. Ia bekerja dari pagi hingga sore hari. Kemudian, malam pun tiba. Paga tidur di atas dahan pohon besar. Ia tinggal di sana selama berminggu-minggu. Sepanjang hari, Paga sibuk menyiapkan lahannya di dalam hutan angker tersebut. Sementara itu, warga desa Penyak dikejutkan dengan kedatangan para perampok ganas. Kali ini mereka tidak hanya merampas harta benda milik para warga, tapi juga menculik dan memaksa warga untuk dijadikan budak belian.
4: Ayo cepat, ikut kami.
3: Tidak, tolong.
5: Cepat.
1: Setelah kejadian tersebut, akhirnya seluruh warga desa Penyak mengungsi ke tempat yang aman. Mereka berbondong-bondong meninggalkan desa itu dengan membawa harta bendanya. Hewan-hewan ternak milik warga pun diungsikan. Setelah seluruh warga mengungsi, para perampok itu kembali datang ke desa Penyak. Mereka di bawah kepemimpinan Si Biru yang merupakan kepala perampok yang sangat kejam. Saat mendapati keadaan desa Penyak sangat sepi, Si Biru pun sangat marah. Ia memerintahkan seluruh anak buahnya untuk membakar dan menghancurkan rumah warga desa Penyak.
4: Oh, desa apa ini? Kosong sekali. Cepat bakar dan habiskan seluruh rumah ini.
6: Siap, bos.
1: Anggota perampok itu akhirnya kembali dengan tangan kosong. Kapal itu berlabuh di tempat yang tidak jauh dari desa Penyak dan perlahan masuk ke tempat tersembunyi di hutan angker. Ternyata di dalam hutan angker tersebut terdapat markas yang mereka dirikan selama ini.
4: Cepat masuk sebelum semua orang tahu.
1: Kedatangan mereka masuk ke dalam hutan angker sebenarnya diketahui oleh Paga. Paga mengamati kemana perampok itu berjalan.
2: Tuh kan, benar apa yang aku katakan. Sekarang aku harus mengikuti mereka agar bisa mengetahui di mana markas besar mereka.
1: Akhirnya Paga pun tahu di mana markas para perampok itu, yang ternyata tidak jauh dari lahan garapan Paga.
2: Wah, ternyata markasnya tidak jauh dari lahanku.
1: Karena sangat marah, Paga pun menggertak mereka dari persembunyiannya.
7: Hei, berani-beraninya selama ini menjadi perampok dan penjarah desa Penyak.
1: Mendengar suara itu, Si Biru langsung melihat ke arah Paga yang keluar dari persembunyiannya.
4: Si kocil, berani-beraninya menjadi penyusup.
3: Biar kita tangani, bos.
4: Tidak perlu. Anak kecil ini sangat mudah diatasi.
1: Paga pun berhadapan dengan Si Biru yang melawan dengan pedang besar di tangan. Sedangkan Paga melawannya hanya dengan tangan kosong saja.

0: Si Biru pun terkapar. Anak buah si Biru segera beramai-ramai mengurung pagah. Mereka melawan pemuda bertubuh kecil namun pemberani itu. Meskipun dikeroyok, pagah bisa menghabisi pasukan perampok itu satu persatu dengan pukulan dan tendangan hebatnya. Satu persatu para perampok itu berjatuhan di atas rumput jelatang yang membuat kulit mereka panas dan gatal-gatal yang sangat menyiksa.
1: Aduh!
0: Para perampok pun meletakkan senjata mereka dan memohon ampun kepada pagah.
1: Ampun! Jangan serang kami! Ah! Sakit!
2: Maafkan kami!
0: Setelah mereka bertobat, pagah menyembuhkan si Biru dan para perampok yang terluka akibat pukulan dan tendangannya.
3: Sini, biar aku bersihkan luka kalian. Aku punya daun yang bisa cepat meredakan rasa sakit.
0: Melihat sikap pagah yang baik hati, si Biru pun mengungkapkan penyesalannya. Ia pun menyuruh seluruh anak buahnya untuk berhenti berbuat jahat.
4: Oh, maafkan kami. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3: Kalian akan tahu sendiri akibatnya jika kalian mengulanginya lagi.
0: Setelah kejadian itu, akhirnya si Biru dan anak buahnya ikut dengan pagah bercocok tanam di dalam hutan itu. Mereka bergotong royong. Mereka pun mendirikan rumah di dekat ladang mereka. Berkat Paga, kini desa Penyak menjadi desa yang aman. Warga desa sangat berterima kasih kepada Paga.
3: Terima kasih sudah menyelamatkan dan menghidupkan desa Penyak kembali, Paga.
0: Dan mereka pun menjadi sadar bahwa makhluk gaib yang mereka percayai selama ini hanyalah kabar burung saja yang dibuat oleh para perampok agar para warga desa tidak masuk ke dalam markasnya.

Esensi Buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi, dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini, pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang

membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

0: Ditukoni mbake kuwi lho.
1: Eh, nyat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan belitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan belitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cindera mata Dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya, agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Lomba Tarani Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Neh? Neh, nyah.
2: Siang sahabat budaya, dalam kabar Bangka Belitung, pemerintah Kabupaten Belitung bagikan bendera merah putih, ajak warga semarakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Belitung membagikan bendera merah putih kepada masyarakat di sekitar kawasan Bundaran Satam Minggu 2 Agustus 2026 pagi. Gerakan ini bagian dari penyambutan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Wakil Bupati Belitung, Syamsir, mengatakan pembagian bendera ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyemarakan momentum kemerdekaan. Dia pun menjelaskan gerakan ini tidak hanya sekedar memberi bendera bayi, tetapi menumbuhkan rasa cinta tanah air serta memperkuat semangat nasionalisme masyarakat menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-17 pada tanggal 17 Agustus 2026. Dan ini merupakan bagian dari gerakan pembagian bendera merah putih dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pemasangan bendera merah putih di rumah maupun lingkungan masing-masing menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Demikian dalam kabar Bangka Belitung siang hari ini. Sampai jumpa dalam kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: Pendengar, berjumpa kembali bersama kami dalam produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat. Episode kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih dekat akan keberadaan Benteng Tobuali. Benteng Tobuali terletak di Desa Tanjung Ketapang dengan berjarak kurang lebih 1,5 km dari pusat kota Tobuali dan dapat dicapai selama 5-10 menit. Akses jalan menuju benteng pun dapat ditempuh dengan baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Berkaitan dengan keberadaan Benteng Tobuali ini, berikut kita dengarkan ungkapan budayawan Bangka Belitung Ahmad Elvian.
1: Kota Tobuali merupakan kota yang unik karena pada wilayah Tobuali terdapat dua benteng. Benteng yang pertama itu terletak di dekat Sungai Taga, terletak di satu wilayah teluk. Benteng ini merupakan benteng tanah yang didirikan pada masa Sultan Muhammad Mansur Jayo Inglago sekitar tanggal 25 Oktober tahun 1708 Masehi.

0: Benteng Tobuali tidaklah terlalu familiar di telinga masyarakat maupun wisatawan lokal Bangka Belitung. Namun sejarahnya menyimpan banyak makna yang bisa menjadi pengetahuan sebagai edukasi bersama. Lokasinya yang tidak jauh dari pantai, sejatinya membuat Benteng Tobuali menjadi satu destinasi yang tidak boleh terlewatkan saat mengunjungi Bangka Selatan di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: Benteng Tobuali yang terletak di dekat Sungai Tagak menjadi penting artinya bagi wilayah Tobuali, bagi Pulau Bangka dan bagi Kesultanan Palembang Darussalam. Sebab pada tahun 1729 Masehi ketika Pulau Bangka hampir 80%-nya dikuasai oleh Sultan Anom Alimuddin beserta sekutunya Arung Mapala yang membangun benteng di puncak-puncak karang laut di Tanjung Ular, wilayah Mentok, dan putranya Sultan Anom Alimuddin membangun benteng di Paku. Sementara Anom Alimuddin sendiri membangun pusat pertahanan ataupun benteng di wilayah Koba.
0: Melihat bangunan benteng yang dibangun pada tahun 1825, yang dipayungi rimbun pohon di sekeliling, serta pemandangan laut nan cerah, lengkap dengan hembusan angin dan suara ombak, tentu tak boleh terlewatkan. Benteng Tobuali didirikan pada masa penjajahan oleh Belanda. Benteng ini difungsikan untuk melindungi pertambangan timah dari serangan dari arah laut. Kemudian beralih ke penguasaan Jepang pada tahun 1943 hingga 1945. Di era kemerdekaan, benteng difungsikan sebagai kantor kepolisian Distrik Tobuali hingga akhirnya berubah menjadi Polsek Tobuali dan dipindahkan keluar area benteng guna menjaga keaslian bangunan. Sejarah berdirinya Benteng Tobuali ini berikut kita dengarkan penjelasan kembali Ahmad Elvian.
1: Nah, perseteruan antara Kesultanan Palembang Darussalam yang pada waktu itu dikuasai oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayoikromo dengan Sultan Anom Alimuddin yang membangun pusat kekuasaan di Bangka, itu menjadi peperangan yang kemudian melibatkan POC di Batavia. Nah, melalui benteng di Tobuali di dekat Sungai Tagak tersebutlah Sultan Mahmud Badaruddin I Jayoikromo mempertahankan Pulau Bangka. Kemudian atas bantuan dari Abraham Patras dari POC, Bangka kemudian berhasil kembali dikuasai oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayoikromo. Ketika itu Abraham Patras mengirimkan beberapa kapal perang dengan sekitar 500 pasukan menyerang ke benteng-benteng karang milik Arung Mapala di Mentok dekat Tanjung Ular, kemudian melewati darat dan laut menyerang benteng Raden Kelip putra Anom Alimuddin yang ada di Paku. Kemudian POC dengan pasukan Abraham Patras melalui darat menghancurkan benteng-benteng di sepanjang Paku sampai ke Kobak dan kemudian berhasil menaklukkan benteng Kobak yang dikuasai oleh Sultan Anom Alimuddin. Sultan Anom Alimuddin sendiri kemudian melarikan diri ke Belitung dan kemudian beberapa tahun kemudian kembali ke Palembang dan mati terbunuh di Palembang. Sementara Raden Kelip putra dari Sultan Anom Alimuddin setelah dikalahkan oleh POC itu melarikan diri ke Madura dan kemudian terbunuh di Madura. Sementara itu pasukan Arung Mapala dari Makassar itu berhasil dikalahkan oleh Abraham Patras dan kemudian menyingkir kembali ke Banjarmasin dan terus ke Makassar. Itu benteng pertama yang didirikan di Tobuali pada masa Sultan Susuhunan Muhammad Mansur Jayoinglago pada tanggal 25 Oktober tahun 1708 Masehi yang terletak di sebuah teluk dekat dengan Sungai Tagak di Tobuali.
0: Lokasi benteng ini sangat strategis. Dari pantai Neaji, tinggal melangkahkan kaki ke arah belakang Polsek Tobuali. Setelah menaiki sejumlah anak tangga, peninggalan benteng akan langsung terlihat. Di sisi kiri terdapat bangunan yang terdiri dari beberapa ruangan, sementara di sebelah kanan, bentuk bangunan tidak lagi terlihat. Hanya sisa reruntuhan batu yang sudah banyak tertutup lumut. Akar-akar pohon besar banyak yang sudah merayap ke berbagai sisi bangunan. Di sisi tengah bangunan tampak lowong, hanya beberapa bangku serta meja yang terbuat dari batu. Agaknya, lokasi ini dulunya tempat para prajurit untuk sekedar berkumpul atau makan. Melangkahkan kaki lebih jauh ke dalam, terlihat lautan lepas dengan pemandangan luas. Berikut diungkapkan wisatawan lokal Bangka, Septiar.
2: Kalau tentang benteng Tobuali itu, kau pernah dengar dan alami juga kunjungan tuh. Tahun berapa ya, alami lah gitu. Saking lah, aku gak tahu juga tuh perkembangan benteng Tobuali itu sampai mana gitu, sampai saat ini. Ya, pesan kami kalau bisa tempat wisata, tempat itu jadikan tempat wisata, dikelola dengan baik, jangan dibiarkan, kan biar dapat jadikan pertumbuhan ekonomi lah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
0: Akan lebih baik jika ke depan kawasan benteng ini dikelola dengan baik. Dengan adanya loket, akan membuat pengunjung lebih bertanggung jawab. Begitu juga kehadiran pemandu yang dapat memberi keterangan lebih tentang asal-usul benteng.

RRI Perempuan Sungai Sahabat Budaya, kami temani untuk di siang hari ini yang sangat cerah untuk wilayah Bangka Belitung. Dan juga sahabat budaya, di wilayah Bangka Belitung ini mataharinya, sinarnya itu terasa sangat menyengat begitu. Jadi kalaupun ada aktivitas di luar ruangan yang akan dilakukan, jangan lupa ya sahabat budaya, boleh gunakan pelindung kulit. Simak dulu nih informasi yang bakal aku bagikan sepradio untuk Eka-Eka gale-gale ya, tentang weekend escape. Jadi tren wisata singkat ke Bangka Belitung ini bisa mendongkrak UMKM lokal. Yuk simak. Jadi penerbangan ke Bangka Belitung ini sahabat budaya sebetulnya sangatlah tidak lama. Kalaupun memang harus transit, misalkan dari Jakarta dimulai untuk menuju ke Bangka Belitung, itu hanya maksimalnya 1 jam perjalanan. Kalau dari Palembang 30 menit. Dan ini adalah konsep liburan singkat, weekend escape yang jadi buruan pekerja kantoran. Karena hal ini diungkapkan oleh Anugrah Gusta Prima dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Bangka Belitung yang menyebut pola wisata ini semakin fleksibel. Jaraknya dekat, wisatawan bisa berangkat Jumat sore misal setelah jam kerja, menikmati akhir pekannya di Bangka, lalu minggu sorenya atau minggu malamnya kembali ke tempatnya. Nah, 2 hari sudah sangat cukup untuk refreshing. Dan pola perjalanan wisata ini semakin fleksibel. Konsep weekend escape memungkinkan pekerja kantoran untuk berlibur tanpa harus mengorbankan hari kerja. Kemudian hal ini juga dirasakan oleh Kevin Prasetya, seorang pekerja swasta asal Palembang yang memilih liburan singkat bersama teman-temannya. Menurutnya paket perjalanan singkat 2 hari 1 malam sangat ramah di kantong dan efisien secara waktu. Dari Palembang penerbangan cuma 1/2 jam, rasanya baru naik pesawat lah sampai. Jadi waktu 2 hari itu sangat efektif untuk bisa snorkeling, menjelajahi kawasan pantai dan keindahan alam di Pulau Bangka, foto-foto di bebatuan granit, sampai beli oleh-oleh juga. Efisiensi waktu, kemudahan akses yang diharapkan tidak hanya manjakan wisatawan, tapi juga terus memutar roda ekonomi masyarakat Bangka Belitung dari sektor usaha mikro kecil menengah hingga jasa transportasi lokal.

0: Rumpa Tereri Sungai Liat, suara budaya Bangka,
1: ungkapan tradisional Bangka.
2: Ade masuk, dak de keluar.
3: Maknanya, orang yang pintar menyimpan rahasia atau orang yang pintar mengatur pengeluaran.

Terima kasih banyak sahabat budaya, masih setia mendengarkan RRI Pro 4 Sungai Lihat siang hari ini. Dan untuk sahabat budaya, kami akan hadirkan salah satu perjalanan ke Batu Baginda yang ada di Pulau Bangka. Selengkapnya akan kami hadirkan untuk Ika siang hari ini. Selamat menikmati waktu akhir pekan, waktu istirahat, waktu santai ya bersama orang tercinta. Dan selalu dengarkan RRI Pro 4 Sungai Lihat.

0: hijau lah nek bekaca.
1: Maknanya, orang yang belum mampu melakukan sesuatu, tetapi sudah berlaku layaknya orang dewasa.

0: Intinya bahwa batu Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda, membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Baginda memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
2: Batu Baginda yang ada di Pulau Belitung yang letaknya di selatan Pulau Belitung itu di daerah Membalong. Nah, mengenai riwayat Batu Baginda yang kita dengar dari galoran masa lampau dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah, berbagai kisah termasuk Batu Baginda. Nah, Batu Baginda yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran. Seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar pernah terjadi semacam peristiwa tempat singgahnya seorang putri dari Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon galoran yang diceritakan tersebut bahwa putri Sriwijaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit. Sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Baginda itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung. Karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu. Tepatnya di Batu Baginda itu. Nah, Batu Baginda itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Bali Tungga Dewi Hisem. Nah, Nyi Bali Tungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Yakub. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja yang makamnya ada di Tanjung Bingak di utara Air Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Beginda ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang karena sungguh merupakan sebuah batu bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Bali Tungga Dewi Hisem itu. Batu Beginda yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Bali Tungga Dewi Hisem itu yang sebagai putri ratunya itu? Dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'qub, sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
1: Uniknya lagi, di sekitar Batu Baginda masih ada batu adamelit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
2: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain. Batu lain yang menumpang di atasnya dan itu tidak terjatuh. Padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Beginda. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Beginda adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib seperti itu. Bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Beginda.
1: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Baginda. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
2: Intinya bahwa Batu Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Beginda akan terus terjaga hingga pada saatnya nanti dia dapat dijadikan semacam taman, ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.

0: Kebersamaan kali ini ku cukupkan hingga di sini. Setelah ini akan ada Ayu Iren ngantika di program Bedincak Bedai sore hari ini ya. Dan untuk sahabat budaya, selamat berakhir pekan, selamat menikmati waktu santai ya. Terus dengarkan kami di 103,9 FM RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
1: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Angara Araling

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Separadi Sobat Budaya di 103,9 MHz Karya Sungai Liat. Iren Ngantika sore hari ini Separadi dari jam 3 sore hingga jam 8 malam kelas Separadi. Nah Separadi Sobat Budaya seperti biasa Separadi Benijak Budaya kita Separadi hingga jam 5 sore Separadi Tapi sebelumnya jam 4 kita ke kabar berita. Udah kita lanjut sesi kedua Separadi sampai jam 5. Kemudian kita lanjut kabar berita kita Separadi sumber dari RRI dan Kudu ID. Kemudian habis kabar berita jam 5 kita ke Ginata Separadi hingga jam 6 sebelum kalau kita ngikutin pengajian dan azan maghrib untuk wilayah kabupaten dan sekitar kalau kita rilih kayak persatu RRI Sungai Liat Separadi. Nah habis azan maghrib Separadi kita instrumen Separadi selama 30 menit kemudian kita lanjut ke Ginata Separadi lanjut Ginata sesi kedua hingga jam 7 malam Separadi jam 19 waktu Indonesia Barat kita ke kabar berita kita sumber dari RRI.co.id. kemudian habis kabar berita jam 7 kita lanjut lagi Separadi ke ragam irama Nusantara bergaya beragam unsur budaya Separadi hingga jam 8 malam lah Separadi Iren Ngantika di hari ini hari Minggu 2 Agustus 2026 Separadi Nah Separadi jangan kemana-mana kita dengar dulu lagu dangdutnya Separadi kelak kita terima lain telepon Kak Separadi dengarkan dulu lagu yang Iren hadirkan untuk Kak semuen di sore hari ini di bincang beda kita semoga ikat terhibur Separadi sehat selalu untuk Kak.

0: Duh, pagi Mai. Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyepo dak ke mana, Es?
0: Penen palak kone, Mai.
1: Yang apa penen, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baik lah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Oh, Imut, ngapain kak juget-juget, Neh? Weh

Toto KTK. Tuha, yang ada konser Indonesia kemarin tuh Korea kan. Wemut, miris ku kek kane. Ngape jut ku? Kita ne diem di kleka. Cube denger dambus bayi. Pacap juget ge kita. Pon ukan kita generasi muda ne, siapa lagi nak denger? Aw, oh jut, bener uli KTK toh. Tapi ku ingin kek lagu tadi tuh. Aok mut, dak deh larangan.

Indonesia negara yang sangat kaya. Di setiap daerah yang dimiliki Indonesia, memiliki keunikan yang berbeda-beda, baik dari kuliner, permainan tradisional, bahasa, hingga fashion. Orang-orang di Indonesia juga identik dengan kesehariannya sebagai petani ataupun nelayan serta profesi lainnya yang ditekuni. Pada saat beraktivitas di siang hari, untuk melindungi bagian kepala dari teriknya sinar matahari, pernahkah kamu melihat penutup kepala berbentuk segitiga yang permukaan topi tersebut berbentuk anyaman? Jika di daerah Jawa, topi ini dinamakan caping, namun beda lagi penamaannya di daerah Belitung. Topi tersebut disebut dengan terindak. Terindak adalah topi lebar, dibuat dari daun tumbuhan mengkuang dengan ciri berbentuk panjang dan berduri, dan banyak dijumpai di rawa-rawa atau di aliran sungai di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Terindak sangat identik dengan petani kala berkebun sahang atau lada, digunakan saat mencari ikan di siang hari ataupun melimbang timah, karena Pulau Belitung terkenal dengan penghasil timah, lada, dan hasil lautnya. Terindak ini sebenarnya tidak hanya berfungsi sebagai penutup kepala, tetapi memiliki filosofi sebagai cermin kebersahajaan, kerja keras, dan persahabatan dengan alam. Maka dari dulu hingga sekarang penggunaan terindak biasanya tidak hanya di Belitung tetapi Bangka juga merupakan satu provinsi. Penggunaannya seperti sebuah tradisi pada saat melakukan acara panen raya, penanaman pohon, atau acara lain yang berkaitan dengan pertanian. Bahkan para pemimpin dan pejabat negara ataupun daerah menggunakan terindak pada acara panen raya di kampung atau desa sebagai simbol ajakan untuk bekerja keras dan menghargai alam sebagai lahan penghidupan.

perkembangan zaman membuat masyarakat semakin modern dalam kesehariannya, terutama dalam memasak nasi. Banyak produk yang menawarkan kecanggihannya dalam mengolah beras menjadi nasi. Hal ini seolah membuat periuk nasi yang terbuat dari besi atau yang sering disebut dengan kinceng oleh masyarakat Bangka menjadi terlupakan. Kinceng digunakan sejak zaman dulu dan begitu terkenal sejak lama. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng memiliki cita rasa yang berbeda bila dibandingkan dengan penanak nasi kekinian. Rasa dari nasi tersebut cenderung lebih gurih. Hanya saja, kinceng membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk memasak nasi. Inilah yang membuat masyarakat sekarang lebih memilih penanak nasi modern dikarenakan cepat dan instan. Namun, apabila ditilik lebih jauh, masih ada masyarakat di tengah modernisasi memasak nasi dengan kinceng. Mereka yang menggunakan kinceng cenderung ingin mempertahankan kenikmatan dari rasa nasi tersebut. Perlu diingat bahwa kinceng merupakan warisan sejarah turun-temurun yang kita peroleh sejak lama. Dan penanak nasi saat ini hanyalah inovasi dari perkembangan zaman yang kita miliki.

0: Selamat sore, Supradi, sahabat budaya di Bedinca Bedaya kita yuk, di sesi pertama nih. Yuk, kak dikanti kayak ku Iren, no, kalau hingga jam 5 sore Supradi yuk. Nah, kita langsung bayangkan penelpon kita di Bedinca Bedaya nih, kayak ada sabar lagi Supradi kita nih, kita angkat penelpon kita yuk. Halo, Bo dicube kembali yuk Supradi sahabat budaya di 08 12 13 14 10 39. Nah Supradi yuk. Nah Supradi sahabat budaya, hari ini hari Minggu Supradi yuk, saat ika santai mungkin yuk. Ada yang santai, ada yang macam-macam mungkin gawe yuk. Ada yang jalan-jalan ke keluarga, ada yang kemana bayi pokok, ada yang pergi wisata, ada yang kemana sini kita pergi sao di Bedinca Bedaya. Kita angkat penelpon kita nih, ada siapa di mana di sore hari nih. Halo Bedinca Bedaya Perdangdut, selamat sore.
1: Sore, wahai sampai hati.
0: Sampai hati ya, apa gawe Julia sore Minggu nih?
1: Sudah mandi.
0: Oh sudah mandi. Ha, tema kita di sore hari nih yuk. Man hari Minggu nih, Ika lebih suka di rumah apa jalan-jalan? Nah, Ika pilih mana nih?
1: Sebenarnya sih, inginnya jalan-jalan. Tapi ya karena kondisi cuaca nih kan, aduh panas bener.
0: Ngapain mau milih jalan-jalan?
1: Milih jalan-jalan karena ke pantai deh, refreshing, ke keluarga, ke kawan-kawan kan.
0: Oh,
1: tapi
0: kan,
1: karena situasi ini kayak apa-apa, bener, meretet bener.
0: Oh.
1: Tapi lebih baik mager dari rumah.
0: Oh kan, tapi kan lah udah mandi lah seger ha, baca 4 baca jalan-jalan nih, jelas teduh lah jam 4:30 lah oh.
1: Lalu nak tolak asar, lalu telak nak makan, nak mandi atau nak menuju maghrib
0: kan lah mandi kata.
1: Oh ni lah mandi nih, baru sudah mandi nih.
0: Ah seger sih, baru sudah mandi. Oh bebedak, bebure udah pakai ginjau ha. Gas.
1: Alah, siang
0: tadi
1: tuh.
0: Oh.
1: Dak kemana lah ayo dak?
0: Dak kemana lah?
1: Hari ini ayo galau.
0: Ngapali galau dari semalam Mas Eren galau-galau yuk Julia nih.
1: Pacet tidur.
0: Ngapa dek pacet tidur? Semalam pun ke Eren, semalam Eren gak dapat tidur asal lewat jam 12 liwat. Oh, dak pacet tidur dek. Oh, ngapain biasa hal? Tidur cepet. Irennya tidur biasa paling lama ke jam 11. Nah, lah liwat dari jam 11, jam 12 lah dek pacak tidur. Sehari ini lah begawi oleh. Ha, cem ya lah.
1: Berhat dong, Ma.
0: Alah pun nak lagu apa pun sore hari ini.
1: Lagu jangan tinggalkan aku.
0: Dek, dek Iren, dek ninggal yuk Julia, dek nanti cikar. Harik. Ya lah pun ditunggu lagu Imam S. Arifin kayak Nana Mardiana.
1: Imam S. Arifin nak.
0: Aok lah kayak bini ya Nana Mardiana.
1: Aok.
0: Aok lah pun nak. Titip salam ke siapa pun.
1: Salam untuk Mama Rati ha. Sayangku cintaku segalanya ku tuh.
0: Aok.
1: Pak Iing ha. Yang ada di Cikang Jawa. Aok salam. Semoga cepat sembuh. Kami lah dia lah nengok Mang Yan lah kemarin hari Jumat tuh.
0: Lah, cuman kabar
1: lah. Jenguk udah tuh. Dia tuh seni ya cerita tuh. Itu kan langsung perawatan sebenarnya. Sudah tuh pingsan lagi dia beliau tuh.
0: Pingsan?
1: Pingsan.
0: Oh ngapanya pingsan? Jantung lemah.
1: Pingsan ada di ruang perawatan tuh langsung di dibawa ke ICU di ujung-ujungnya.
0: Tapi tahu enggak pasti Julia datang toh Ji?
1: Tahu deh, kami ke Mama Rati, kami orang due.
0: Oh, cepat sehat toh, cepat diangkat penyakit untuk Mang Yano.
1: Pembengkakan jantung dia.
0: Oh, cepat sembuh, cepat diangkat penyakit toh, Mang Yan.
1: Oh. Kita dengar pada beliau nih.
0: Amin, biarlah kita ngedoain ya, bayi.
1: Semoga cepat sembuh lah, pokoknya doainlah kita seperadik Bangka Belitung ya.
0: Oh, semoga sehat selalu.
1: Supaya cepat sembuh, aman kita yang apa yang nganggap remeh penyakit toh.
0: Siapa?
1: Mang Yan tuh yang kerennya penyakit.
0: Oh, biar Jim.
1: Rokok udah diberi Agi ke dokter. Agi kayak sepur ngerokok. Nah, sudah tuh ngopi. Ngopi tuh nak berapa gelas. Cuman ada. Nih, dokter ngerau apa yang ngilang dosa. Dosa Agi gitu ya.
0: Oh, udah kan dari pade yo.
1: Lah dibilang Mang Yan tuh bandel.
0: Tugel loh. Tugil men kata orang Bangka. Oh,
1: tugil kata orang Bangka. Tapi semoga beliau cepat sembuh lah.
0: Amin.
1: Dewa sedih nih ngok kemarin. Ayo dak kaca nih ngok orang kayak tuh ya itu itu Ren.
0: Ayo, ke siapa pergi ya?
1: Ke Mama Rapi, ke Pak Iing, ngade Pak Iing ge, kami bertiga.
0: Oh.
1: Jadi yo, kau nak tahu dah Ren? Ayo nangis. Sedih ayo Ren.
0: Allah, ikak solmet.
1: Jadi kembali lagi ke ICU tua, ayo nangis.
0: Eh. Jadi tidak tahu ikak datang kok?
1: Tahu, deh untuk lala sadar. Wah, pokok sedih ya, Mang Yano.
0: Allah pun cepat sembuh, tak jadi angkat penyakit bela. Ya Allah pun.
1: Sudah tua, Mama Mak Yana, Mak Teh, Mak Tina. Pokok tak tahu lagi, ayo dak nak salam ke apa lagi, ok?
0: Okay. Gali-gali lah. Allah pun ke gali-gali lah.
1: Tina segali ayu Fitri ya.
0: Allah.
1: Oh ya, ok. Pokok tak tahu lagi, ayo nak ke siapa ni? Karena pastinya sedih itu.
0: Allah pun ah.
1: Apa tu namanya?

0: Ya, sehat selalu.
1: Amin.
0: Aziza.
1: Amin. Oh lah. Yolah, tuh baik ditunggu lah gua.
0: Yo, yo. Makasih Rana.
1: Yo.
0: Iran yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung di warung Ko Ayung.
1: Apa li?
0: Jangan suka makan durian. Yeah.
1: Lah, yo di belakang nih lah betat itu di betet orang.
0: Tapi tak, aku tak titut, aku tutut, aku sayang.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yuk Julia, oh, yang ada di air ruai, sehat selalu untuk Kak Sepradi, oh, yang lagi sakit, Iren doakan nih Kak, semoga diangkat penyakit, ah, cepat sembuh, Sepradi sahabat budaya, oh, Sepradi galio, amin. Kemudian yang sehat, oh, pacak-pacak jaga kesehatan, semoga kita semua yang segali, ya, minta sehat-sehat, oh, sehat selalu untuk Kak Sepradi. Di belakang ayu Julia, kita angkat penelponnya, ada siapa di mana, yuk? 08-12-13-14-139 nah, Bedinca Bedai Perdangdut, selamat sore.
2: Halo Mbak Jak Bedai.
1: Sampai hati. Apa kabar Mang Amat?
2: Alhamdulillah.
1: Sihat kan? Oh Mang Amat.
2: Oi.
1: Hari Minggu nih, milih di rumah apa jalan-jalan?
2: Jalan kemana lah?
1: Oh, jadi milih di rumah kok? Milih di rumah?
2: Hanya nampil ke rumah kita nggak ada kenil.
1: Ah, ngapa cem ya? Dek jalan-jalan, biasa jalan ke pantai.
2: Pantai benar-benar kami pantai tu, pantai tuing, jauh dekat dari kampung.
1: Oh, dek kemana lah? Lah mandi loh.
2: Ya,
1: lah mandi lom sore hari ini. Lah, nak denger lagu apapun di Bedinca Bedai ini.
2: Oh, lagu setitik dua koma.
1: Satu titik dua koma, yang orang timur tuh kan.
2: Oh.
1: Oh lah, ditunggu lagu.
2: Oh. Kan Julia tadi.
1: Oh. Doakan semoga cepat sehat, cepat pulih ya Mang Yan kita, oh.
2: Oh,
1: amin.
2: Karena kau ya, wah, karena anak. Amang berakhir, nak lama yang dia muncul, kamu naik dah.
1: Oh, kemana nya? Oh, menyala 86, tapi nya galak. Masuk pro 1 katanya nelpon pro 1 nya galak.
2: Sabar, ini kenok deh, bro.
1: Hah?
2: Sabar, bro.
1: Kemarin giumroh.
2: Ya.
1: Oh, yo lapuan ah. Oh, lapuan Mang Amat, lah tu bayi.
2: Yo yo. Selamat petugas.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu Mang Amat lagu. 1.2 koma. Mang Amat siapa yang punya? Cemnya akan nyanyi ya. Kita angkat penelpon kembali ya, yang penelpon kita yang ketiga di 08-12-13-14-39 ya, ada siapa di mana sore hari ini, udah. Halo, Bedinca Bedai Perdangdut, selamat sore.
3: Hai, sampai hati.
1: Sampai hati, apa kabar Bang Rido?
3: Sudah siap ya.
1: Sehat toh?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Oh, Suryatun sehat?
3: Kurang suaranya.
1: Apa suara?
3: Suara para suara.
1: Oh, minum air selasih. Oh, suara para awak. Banyak-banyak minum air putih.
3: Kocok-kocok suara.
1: Oh, cuaca kita panas nih, kita harus banyak minum air putih.
3: Oh.
1: Minum air selasih ya, pun ah.
3: Sehat,
1: oh. Oh. Cuaca di Perlang panas kan sore nih?
3: Wow, bedengking.
1: Bedengking?
3: Oh.
1: Bedepur, ada. Ah, lala mandi lo Mang Rido sore hari ini.
3: Sudah sholat ya.
1: Lah sudah sholat.
3: Lala masih lapar.
1: Oh, lapun. Nah, denger lagu apa pun sore hari ini.
3: Di rumah lo kosong.
1: Tapi tema kita neo, ini kan hari Minggu. Bang Rido ne lebih milih di rumah. Apa jalan-jalan?
3: Bang itu ngari pandes di rumah. Tapi mana dia kawan ngajak dia keluar. Nggak lagi main di pantai.
1: Oh, kan.
3: Oh, nanti orang tuh oh, temen ngajak tuh.
1: Ogi ngajak oh. Nih sekarangnya di rumah be. Tuh,
3: mana-mana ya pun nak keluar dan keluar.
1: Au lah sekarang di rumah katakan.
3: Di rumah kan deh. Bisa kemana ada deh.
1: Au lah pun. Anak lagu apa pun Bang Rido sore hari ini?
3: Lagi.
1: Apa?
3: Di rumah.
1: Apa judul lah?
3: Anu ada si Dengi Jo.
1: Sap apa?
3: Dasi dan Gincu.
1: Dasi dan Gincu.
3: Oh.
1: Yolah ditunggu lah gua. Oh. Salam ke siapa?
3: Salam ke Sakti oh. Hmm. Berakhir mak.
1: Ah.
3: Pengamat mak mau bikin jangan batang mak.
1: Oh.
3: Yang kecil berarti yok. Hmm. Berbisnis dari bisnis. Hmm. Dari Purwak. Julia tadi, oh.
1: Mau.
3: Eh, merah. Eh, tepang mau, ayah, wak.
1: Hmm.
3: Oh, ya, ya, naka. Eh, payah di sini. Apa-apa sih, oh. Kalau semua bayi lah, Bang Rido ini pagi anak sore ini, kita sihat, Pak, di Bang Rido, sebab Bang Rido udah tegak pula lah.
1: Amin. Tadi siapa yang nyanyi ya? Yang nyanyi ya, Roma Irama, kan?
3: Mau
1: ren wajib. Yola olah ditunggu lah gua. Yo.
3: Apa namanya? Pokoknya itulah salam semua bela. Hmm. Kita pulang lah sih dok, bang Rido ke semua teman-teman dok, sama kami dok.
1: Aau lah pun. Yola.
3: Eh, mana kita mau semua pak, pak, sepra tempat
1: oh. Aau.
3: Dan ya, anak-anak yang sehat ya.
1: Aau, amin.
3: Ren sehat, suami sehat, mak yang sehat.
1: Amin, amin.
3: Ada anak sehat di bang Rido.
1: Aau.
3: Mulakan
1: yo, makasih
3: Bang Rido. Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Rido yang ada di Perlang Seperadi. Angat bedepau ada kata Perlang Seperadi. Udah, lupa Ira nanya mengamat tadi. Oh, bedepor dah angat di Tanah Mirai tadi. Udah. Alapun Seperadi sahabat budaya kita angkat penelpon kita selanjutnya ada siapa di mana berikutnya yang keempat Neo di 08 12 13 14 10 39 Seperadi. Halo, Badin Cabedai Pro Dangdut, selamat sore.
4: Sore.
1: Dengan siapa di mana nih?
4: Om Alek,
1: Om Alek, apa kabar Om Alek?
4: Oh, sehat lah.
1: Sehat, di Aibare kan?
4: Di Aibare ya lagi ya.
1: Di Aibare, oh lah. Jadi hari Minggu nih, Om Alek milih di rumah apa jalan-jalan?
4: Di rumah, daripada.
1: Di rumah, ngapa milih di rumah dan jalan-jalan?
4: Di rumah, seger, dingin.
1: Oh, cemia kan. Lah pun anak lagu apa Om Alek sore hari ini Om Alek?
4: Lagu malam terakhir. Oh.
1: Apa?
4: Malam terakhir lagu.
1: Apa pertama dan terakhir?
4: Rabi.
1: Dek kedengar ya kecil suara Om Alek.
4: Ada enggak?
1: Apa lagu ah?
4: Malam ini malam terakhir.
1: Oh, malam terakhir.
4: Oh.
1: Lah pun ada lagu ah ditunggu ah.
4: Alah.
1: Jolapun, titip salam ke siapa?

0: ada orang datang.
1: Ke siapa? Gia.
0: Udah gak dibintet.
1: Ah.
0: Ke semua ya.
1: Oh lah, ke semua lah.
0: Aku gak serana.
1: Yo, makasih Malek kok. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Malek yang ada di Aibara. Saya selalu untuk Kak Semen seperti sahabat budaya. Lah, Ki Iren, terima kasih kepada telepon lagi sebelum Iren bacakan kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore nih seperti. Lagi ada yang nelpon, ada kembali kita angkat penelpon kita kelima ada siapa di mana nih? Halo, Bani Jabade Perdang, selamat sore.
2: Halo, Bani Jabade, sampai ya Ti.
1: Sampai ya Ti, ke siapa di mana nih?
2: Imelda di sini.
1: Imelda, apa kabar Kak Imelda?
2: Baik, kabar.
1: Imelda tengah ngapain nih?
2: Tengah santai-santai baik.
1: Tengah santai. Hari Minggu nih Imelda lebih milih di rumah baik apa di jalan-jalan?
2: Anong jalan-jalan pada di rumah sih, mumet.
1: Jalan-jalan, ngapa milih jalan-jalan alasan?
2: Karena jalan-jalan segar.
1: Ah, gie ngapa? Ah.
2: Jadi banyak pikiran gitu ya.
1: Au kan. Au laman email dagi muda, hobi jalan-jalan lah, au dak hobi gi mau.
3: Malam ku abe ren gi nyo bang yan lagi bapak sadaje.
1: Ape? Kateyu. Kateyu Julia tadi dia di malam masuk ape UGD, IGD.
3: Au,
1: IGD ape UGD lupa UGD.
3: Hah? Anak ke situ ada di luar.
1: Au. Au lapo nah, nak lagu apa Imelda tadi aku ayo sore hari ini.
3: Lagu kepiring berdua au.
1: Au lah ditunggu lagu ah, tetap salam ke siapa?
3: Datang ya, supaya cepat sembuh.
1: Amin.
3: Si Bang Kanyin, Julia, si Nanti, si Dr. Hambas, si Amat, si Cindy, si Cipi Ahin, si teman-teman kalau Ariano.
1: Oh lah, kayak semen-semen nih, tunggulah gua.
3: Oh, ya tuh Ariano semen ketuh.
1: Oh, lapona. Lah tu bayi.
3: Oh.
1: Oh lapona, sin mong tato ah.
3: Eh.
1: Yo lapona. Makasih. Email dah ke ko ah yau ada yang ada di sihin ada. Yo lapun sebenarnya sempat budaya makasih untuk kalau bergabung di Bedincak Budaya kita sesi pertama nih. Kelak kita lanjut lagi di sesi kedua seperti sempat budaya setelah Iren hadirkan lagu Ika nih. Udah itu kita lanjut. Setelah Iren baca kabar berita, udah kita lanjut sesi kedua nerima penelpon Ika nih seperti o. Makasih untuk Ika yang bergabung di sesi pertama nih ada Julia di RUI lagu Jangan Tinggalkan Iren. Cemia kan? Apa tinggalkan Julia? Jangan tinggalkan aku dari Imam S. Arifin ke Nana Mardiana. Kemudian ada Mang Amat lagu Tanah Merah Tanjung Tanah Merah Tanjung Gunung. Mang Amat yang ada di Tanah Merah Tanjung Gunung lagu 1.2 koma. Kemudian Bang Rido lagu Bang Rido di Perlang oh, lagu Dasi dan Gincu ke Om Alek lagu malam terakhir. Kemudian Imelda tadi ayau lagu Sepiring Berdua udah. Walaupun seperti sahabat budaya Iren nak bacakan dulu kabar Bangka Belitung kita di sore hari ini di jam 4 sore ini seperti oh sudah tuh Iren hadirkan lagu request permintaan nikah. Jangan kemana-mana tetaplah di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat. Iren hari ini nganti kak hingga jam 8 malam kelak seperti oh.

Selamat sore Seperadi Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore kali ini. Seperadi dari Belitung dibaca keku Iren, bersumber dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Belitung membagikan bendera merah putih kepada masyarakat di sekitar kawasan Bundaran Satam Minggu 2 Agustus 2026 pagi. Gerakan tersebut bagian dari penyambutan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Wakil Bupati Belitung Syamsir ngomong, pembagian bendera ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyemarakan momentum kemerdekaan. Ia menjelaskan gerakan tersebut tidak hanya sekadar memberikan bendera, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta tanah air serta memperkuat semangat nasionalisme masyarakat menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang. Menurut pemasangan bendera merah putih di rumah maupun lingkungan masing-masing menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Syamsir berharap masyarakat Kabupaten Belitung dapat ikut mengibarkan bendera merah putih selama bulan kemerdekaan. Himbauan tersebut berlaku mulai sekarang hingga 31 Agustus 2026 sebagai bentuk partisipasi warga dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan. Sementara itu, warga Belitung Aan mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Belitung yang membagikan bendera merah putih kepada masyarakat. Menurut kegiatan tersebut menjadi pengingat agar masyarakat tidak melupakan nilai-nilai perjuangan kemerdekaan. Aan berharap gerakan pembagian bendera tersebut dapat mendorong lebih banyak masyarakat memasang bendera merah putih di rumah masing-masing. Sekian kabar Bangka Belitung kita dari Belitung Timur, Iren bacakan Seperadi Sahabat Budaya. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore kelak Seperadi. Dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi RRI Sungai Liat. Seperadi.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan o. Nah batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, dek kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP ni. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka api seti nih.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh, Dek.
1: Siap, Mak. Wih, banyak ge baju aneh.
0: Oh, bena mege lah cucian seminggu, penuh deh.
1: Oh, Mak.
0: Oh, ya, Pe.
1: Pon kita nyuci baju, air kemana ini akhir, eh?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, Dek.
1: Oh, berarti sabun lah ikut ke laut, Bima.
0: Oh, ao lah, Be. Tapi, Ma, ge?
1: Serat baju aja ikut, Mak.
0: Hah? Apa uli maksudkan nih, Dek?
1: Oh, Mak.
0: Oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian, Mak, ikan, Mak. Udah ya, kita pulinya makan ikan ya.
0: Hmm?
1: Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, mau.
0: Maka ya, Dek. Aok puli, ok. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry, Dek, ok. Pacak puli, kan. Pinter imang, kan, Dek.
2: Benar, penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.

Seperti, Ika nak tahu dak apa di El Nino tuh? El Nino adalah fenomena alam waktu suhu laut di Samudra Pasifik jadi lebih panas dari biasa. Mendi Indonesia, termasuk di daerah kita nih, El Nino nih bikin hujan jarang turun. Musim kemarau jadi lebih panjang, panas ge makin nyengat. Akibat air jadi susah, sumur pun mulai kering, kayak kebun ge pacak terganggu. Yang paling bahaya lahan jadi mudah kebakar. Jadi, jangan sampai bakar sampah atau lahan sembarangan, Spradi.

menggambarkan fenomena El Nino yang super kuat atau ekstrim. Julukannya pun merujuk pada monster fiktif untuk menyoroti intensitas pemanasan suhu permukaan laut yang masif dan dampak destruktifnya macam kekeringan parah. Disebut Godzilla karena kekuatannya diprediksi sangat besar dengan potensi kenaikan suhu di atas 2 atau 3 derajat Celcius. Fenomena ini pun memicu musim kemarau yang datang lebih awal, yaitu sekitar April sampai Juni dan berlangsung lebih lama hingga Oktober di tahun 2026. Risiko yang ditimbulkan adalah kekeringan panjang, potensi kebakaran hutan kayak lahan ataupun karhutlah, serta penurunan produksi pertanian ataupun krisis pangan. Meskipun memicu kekhawatiran, beberapa pakar menyebutkan perlu pemantauan lebih lanjut karena dinamis, tapi secara umum menggambarkan risiko kemarau super kering. Istilahnya pun menjadi peringatan akan perlu pengelolaan air yang lebih baik dan antisipasi dampak kekeringan, terutama pada sektor pertanian kayak kesehatan masyarakat.

0: Seperti sahabat budaya, kita lanjut kembali seperti sahabat budaya, berincak budaya kita di sesi kedua ini seperti radio. Iren buka line telepon untuk ikat di 0812-13-14-39. Ayo yang bergabung kembali. Iren terima penelpon kembali seperti di 0812-13-14-39. Ada siapa di mana nih sore hari ini? Halo, berincak budaya perudang, selamat sore.
1: Halo, berincak budaya, selamat sore.
0: Sore, ke siapa nih, Ok?
1: Ke Kosinbo.
0: Ke siapa?
1: Kosinbo.
0: Kosinbo, lain suara Kosinbo nih, Kosinbo.
1: Kosinbo dari Pontianak.
0: Mana ade Bangka Ngine? Oh, kakek Sakamura.
1: Ngine, agen jeruk.
0: Apa kabar kakek Sakamura?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, kan tengah ngapa sore hari ini?
1: Hah?
0: Lagi ngapa sore hari ini?
1: Paling enak makan bergo, bergo terbuat dari ubi. Paling enak dengar radio, duduk santai sambil ngopi.
0: Oke, nih kan hari Minggu kek, lebih suka di rumah apa jalan-jalan? Tema kita nih.
1: Tergantung, kadang-kadang jalan-jalan, kadang-kadang di rumah.
0: Hari ini kan Minggu.
1: Ah, di rumah.
0: Oh, ngapa mila di rumah, ada kemana lah?
1: Ya, kata Yulia tadi panas alasan. Kalau Yulia takut kayak ketam, jangan lupa bawa payung. Kalau Yulia takut hitam, jangan lupa bawa payung.
0: Oh, lala ningok lo, Mang Yan.
1: Lom.
0: Ngapa lo ningok? CS, ah?
1: Oh, lom ningok, lom kuber.
0: Oh, lah pun.
1: Hari itu dia lah ningok di rumah dulu tuh, waktu dia di rumah tuh.
0: Oh, nah tingok lah saya nyala di IGD apa UGD? UGD yo kata Yulia. Oh, lah pun lah. Lagu apa kek sore hari ini kek?
1: Lagu Wajah di Balik Kaca.
0: Oh lah, ditunggu lagi. Apa? Di Balik Kaca apa?
1: Wajah di Balik Kaca.
0: Oh lah pun, ditunggu lagu ah.
1: Salam-salam untuk Timole, untuk Yulia, untuk Kosinbo di Pontianak atau di Putra Sambat, untuk Bambang Sampan, untuk Ibu Fitri di Serinanti, untuk Ibu Dati di Pugul, untuk Pak Ayaw, untuk Pak Ahmad, untuk Pak Yana, semoga Pak sembuh, semoga siap dunia akhirat.
0: Amin.
1: Untuk Ibu Mar, untuk semua-semua lah kenapa sore ini.
0: Oh lah, kayak semua-semua lah.
1: Pokoknya kita belum habis. Yang lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat dunia
0: Amin.
1: Akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Yaudah, Bang Kak Ngin, kakek Saka murah. Apa lagi ya? Kakek Saka mahal. Yalah puan nak, seperti sahabat budaya, kakek Sakamura ditunggu lagu Wajah di Balik Kaca. Ada apa di bawah wajah di balik kaca nih, udah. Kita angkat penelpon di belakang kakek Sakamura, ada siapa di mana? Halo, berincak budaya perdana, selamat sore.
2: Halo, berincak budaya, selamat sore.
0: Sore, Yuk Fitri. Sampai ya, Ti Yuk Fitri. Lah mandi lom?
2: Lom.
0: Ngapa lo mandi lah sore nih?
2: Mana tiga mandi, nak nyari yang teringat.
0: No, udah ngapa berkeringat? Udah ngapa nih sore hari ini? Udah ngapa?
2: Gak ngapa lah, tadi di rumah dia berkeringat.
0: Oh, bangun tidur kan?
2: Lah, dari tadi bangun tidur
0: lah. Oh, kan. Oh lah, pon, nak denger lagu apa, pon? Nah?
2: Ayo, nak denger lagu Matahariku.
0: Nah, dari siapa toh?
2: Apa ya, mesti mana lagu tuh?
0: Siapa nyanyi ya?
2: Bangkitlah hai satria.
0: Oh.
2: Alah. Sayang. Situ. Ini khusus untuk Mang Yan yang lagi sakit. Semoga cepat sembuh Mang Yan nak.
0: Amin.
2: Salam-salam untuk Mang Yan.

0: Ya Suhandi, Bang Kakmin, Budi Sumi, Mama Rati, Wayau Kwayu, Tapi lagi Om Alek, Yukmar, Bang Rido, Ke Triatun, Mang Amat. Pokok semua-semua lah pendengar kita RRI ini tanpa terkecuali, semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan,
1: amin,
0: murah rezeki, panjang umur,
1: amin.
0: Begitu juga untuk penyiar, pulang hati-hati.
1: Yo, makasih yo.
0: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Iyo Fitri yang ada di Sri Menanti, ya. Matet lah jam segini lo mandi anget kata. Di belakang Ayu Fitri kita terima telepon kembali dari siapa di mana nih? Udah. Halo, Berica Bedai Prodang Dut, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Prodang Dut.
1: Sore, Yuk Marni. Apa kabar Yuk Marni? Sehat toh?
2: Sehat. Sehat, baru udah ngiluk pempek, Neng.
1: Wow, ikan apa? Mikin pempek, ah?
2: Ikan campur.
1: Ikan campur, ada kan ikan campur?
2: Aduh lah, Kak.
1: Lah, nengok Mang Ian, lom.
2: Lom, abon, gak siapa yang dengan umum kengi. Udah pegawai jauh.
1: Oh, iyalah, pun tetangga dekat lom nengok Mang Ian, eh.
2: Jauhnya.
1: Jauh, ah.
2: Di rumah sakit, ketaman di rumah aku, Pak.
1: Allah pun nah sehat selalu Yuk Marni ya.
2: Amin amin amin.
1: Allah, nah lagu apa Yuk Marni sore hari ini?
2: Lagu bantal berdua.
1: Hah?
2: Satu bantal kepala dua.
1: Apa
2: satu bantal?
1: Apa satu bantal kepala dua?
2: Oh.
1: Apa lagu apa ya satu bantal kepala dua?
2: Apa? Oh. Lupa.
1: Yuk Marni ne.
2: Lupa aku judulnya.
1: Marni apa Murni nama yuk ne kan?
2: Jumarni.
1: Oh Marni. Apa bantal berdua?
2: Satu bantal dua kepala.
1: Hah? Satu bantal dua kepala?
2: Iya.
1: Lapor kelak Iren cari oh mendak deh cemana lagu apa?
2: Lagu yang segermen lah ibaratnya. Suling bambu ge boleh.
1: Lapor ditunggu lagu. Kita salam ke siapa nih?
2: Fitri tadi di Sri Menanti.
1: Tahu.
2: Suka murah tadi. Tadi suka mahal lagi, suka murah.
1: Satu bentar dua kepala.
2: Kuayung, Kuaya, Melda, Triatun, di Ayun, di Nelayan Satu, Sumiati di Kampung Baru, Rian di Kampung Baru, Kiti Narjana di Kampung Baru, Mbak Sumi, Budi Sumi, Abon.
1: Lah tuh bayi, yo lapona, yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sebagai sahabat budaya oh, lah bergabung di Berincak Bedai kita hari ini oh, di Kanti ke Iren oh, hari ini hari Minggu 2 Agustus 2026 Iren pamit sejenak dari Berincak Bedai kita seprade waktulah menunjukkan jam 5 seprade oh. Nah kita kelah hadirkan kabar Bang kabar itu kita jam 5 nih seprade sahabat budaya kita hadirkan dulu lagu Ika seprade yang diminta kayak kakek Sakamura tadi ada wajah di balik kaca kemudian ada Yuk Fitri lagu Matahariku ora yang lagu Bangkitlah hai satriaku sembuhlah sayang ya kan Yuk Fitri ora kemudian ada Yuk Marni lagu satu bantal dua kepala tuh dari Maggie Z oh Yuk Marni yo Allah pun sebenarnya sahabat budaya karena waktu kita terbatas seperadi Iren akan hadirkan lagu Ika seperadi oh selamat mendengarkan dan mengikuti semoga Ika terhibur seperadi oh di perempat RRI Sungai Liat di 103,9 MHz.

Selamat sore Sepradi Sahabat Budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore kali ini Sepradi. Oh, masih dari Belitung Sepradi di Bace Keku Iren bersumber dari rri.co.id. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung gratiskan denda pajak kendaraan selama 3 bulan. Program pemutihan berlaku 1 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Warga cukup membayar pokok pajak tanpa dibebani dengan administrasi. Selain itu, pemerintah juga membebankan biaya bea balik nama kendaraan bermotor. Kepala UPT Bakuda Wilayah Belitung Erwin Sah ngomong, program ini untuk memperingati HUT ke-81 RI dan memudahkan masyarakat. Sementara itu, salah seorang warga Belitung, Rahmatullah, menyambut baik program tersebut. Menurutnya, kebijakan pemutihan pajak sangat membantu masyarakat, terutama pemilik kendaraan yang selama ini menunda pembayaran karena terbebani denda. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini diberlakukan berdasarkan keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 100.3.3.1/603/Bakuda/2026 tentang pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor. Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan sekaligus mengurangi tunggakan pajak yang selama ini terbebani akumulasi denda. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore ini Sepradi. Oh, dari Belitung Sepradi dibacakan Keku Iren. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam yang berbeda, jam 7 malam kelak Sepradi. Oh, dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi di rri.co.id Sepradi.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah, eh?
3: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak o?
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o? Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
3: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat sore Spradit Sahabat Budaya. Kita di program acara selanjutnya Spradit tadi setelah bentar berjaya Iren nganti Kak Spradit jam 5 tadi Spradit. Oh, nah kita lanjut ke program Ginata di sore hari ini Spradit. Iren aja Kak Ginata kita ke Sumba Spradit. Oh, nah di Sumba ini ada Danau Wikuri. Oh, katel laguna unik dengan gradasi warna di Sumbawa Spradit. Nah, sebagai sahabat budaya, di balik gugusan karang kodi, danau ini menyuguhkan laguna berair asin sebening kristal dengan gradasi warna dan pesona senja yang mikau Spradit, yang memikat. Oh. Nah, sebagai sahabat budaya, terletak di desa Kalena Rogo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Danau Wikurane belakangan semakin ramai dikunjungi wisata Spradit. Danau yang berwarna hijau kebiru-biruan ditampilkan berbeda dari kebanyakan danau di Indonesia, terutama karena airnya yang asin kayak payau Spradit. Nah, sebagai sahabat budaya, keasinan tersebut berasal dari karakter aslinya sebagai laguna yang terbentuk dari air laut lepas di sekitar. Nah, air laut tuh masuk melalui celah-celah bebatuan pada gugusan karang yang mengelilingi danau Spradit. Nah, menariknya Spradit, selain air payau dari laut nih, terdapat pula beberapa titik sumber mata air yang menciptakan gradasi warna yang memikat, mulai dari biru cerah hingga biru kehijauan. Jadi perbedaan sumber air nih juga memunculkan sensasi suhu yang beragam Spradit. Nah, ada yang terasa hangat dan ada pula yang dingin. Jadi menjadikan keunikan Danau Wikuri nih sulit ditemukan di danau lain di Indonesia. Nah, Danau Wikuri ini memiliki air yang sangatlah jernih dengan kedalaman air yang tak cukup dalam, sehingga sangat cocok digunakan oleh pengunjung untuk sekedar bermain air dan berenang Spradit. Tersembunyi di balik pepohonan rimbun kayak semak belukar Spradit, serta jauh dari keramaian kota, suasana di sekitar danau terasa masih sangat asri Spradit. Kemudian akses menuju lokasi wisata Spradit dari Waikabubak, ibu kota Kabupaten Sumba Barat, atau Tambolaka, ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya Spradit. Nah, Spradit sahabat budaya, pacak pengunjung tuh pacak menyewakan kendaraan bermotor, baik motor maupun mobil di kedua kota tersebut Spradit. Nah, biaya sewa tuh berkisar antara 500 ribuan hingga 600 ribuan per hari. Nah, itu sudah termasuk pengemudi Spradit. Oh, sedangkan sewa motor sekitar 100 ribu rupiah hingga 150 rupiah sehari ya Spradit. Nah, jadi berjarak sekitar 60 km dari Tambolaka, ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya, akses menuju Danau Wikuri ini masih tergolong cukup menantang. Jadi belum tersedia transport umum, sementara lokasinya berada jauh dari pusat kota Spradit. Nah, penunjuk arah pun nyaris tidak ditemukan Spradit, sehingga perjalanan kerap mengandalkan informasi dari penduduk setempat. Kondisi jalan menuju lokasi juga beragam Spradit. Oh, nah, sebagian sudah beraspal mulus, sementara beberapa titik lainnya masih bebatu dan dalam tahap pengerasan Spradit. Di tengah perjalanan di sisi kiri ya Spradit, di sisi kiri jalan tampak sebuah resort milik warga negara Prancis yang mengelola Pantai Mandorak. Nah, salah satu pantai ini di wilayah Kodi. Nah, jadi tak jauh dari sana, kawasan Danau Wikuri ini mulai terlihat, ditandai dengan keberadaan pos penjaga. Beberapa warga setempat berjaga di pos tersebut. Nah, Spradit sahabat budaya, kemudian tiket masuk dibayar seikhlas sebaik Spradit. Oh, dari posto perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 20 meter untuk tiba di tepi atau danau yang memikat tadi Spradit. Nah, selain bermain air kayak berenang Spradit, oh, ada keindahan Danau Wikurane juga dapat dinikmati dari sudut pandang yang lebih tinggi Spradit. Cukup berjalan kaki menyusuri jalan setapak arah barat, mengikuti deru ombak, lalu menaiki bukit karang yang menjorok ke laut lepas. Saat kita meniti bebatuan karang Spradit, langkah perlu dijaga dengan hati-hati karena permukaannya tajam dan lancip Spradit. Nah, dari puncak bukit karangnya Spradit, panorama yang tersaji terasa berbeda dan lebih memukau. Hamparan laut biru dengan ombak yang menghantam gugusan karangnya di sekitar danau, kemudian menghadirkan pemandangan yang mengesankan dari ketinggian pulau Spradit. Nah, Danau Wikuri tampak lebih seperti kolam biru alami yang tenang di tengah bentang alam yang
dramatis. Nah, jadi waktu yang tepat untuk mengunjungi Danau Wikurane Spradi, oh, jam 4 sore Spradi. Nah, pada sore hari ini matahari mulai condong ke barat sehingga langit yang biru akan memantulkan cahaya ke danau. Jadi selain itu juga untuk pengunjung yang dapat menyaksikan matahari terbenam dari atas puncak Bukit Karang nih Spradi. Jadi tak ada fasilitas pengunjung apapun di kawasan danau nih, seperti warung, toilet atau bahkan penginapan. Sebaiknya pengunjung tuh berbekal makanan dan minuman ringan sebelum Mas Spradi, oh, sehingga dapat disantap sambil menikmati keindahan Danau Wikura Spradi. Nah, itu di sebelah sobat budaya Irana Jaika Ginata ke daerah Sumba, Sumba Barat Daya Spradi. Nah, kelas sebelah sobat budaya Irana Agi, ajak Ika Agi masih dari Sumba juga Spradi, dari timur Sumba Kelaa. Habis instrumen maghrib Spradi, kita lanjut Ginata kita ke timur Sumba Kelaa Spradi. Oh, nah sekarang kita Irana Hadi ajak Ika ke Sumba Barat Daya Timur, Sumba Barat Daya nih Spradi. Oh, kita ke Laguna unik dengan gradasi warna di Sumba Danau Wikura Spradi. Walaupun Spradi sahabat budaya, kita lanjut kembali. Oh, nemani Ika, oh, lagu-lagu di sore hari ini Iren hadirkan untuk Ika. Semoga Ika terhibur di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat nih. Jangan kemana-mana Spradi, oh.

0: Wah wah, rajin sekali Pak Madi. Cangkul yang dalam, Pak.
1: Pak RT, ini Pak, saya tanam pohon-pohon biar halaman rumah hijau, Pak. Asri, teduh, dan adem. Tahu sendirilah, Pak, kalau sekarang ini makin susah mencari udara segar, apalagi di tempat kita ini.
0: Iya, betul itu, Pak. Terkadang pembangunan itu bisa berdampak fatal bagi alam. Membangun perumahan, hutan digunduli. Buka kebun, hutan dibabat. Kawasan daerah resapan air itu dibikin gedung-gedung besar. Belum lagi kalau kita bicara pembakaran hutan yang asapnya membuat bangsa ini repot tiap tahun, Pak.
1: Ya, begitulah Pak RT. Perilaku manusia-manusia yang hanya mikir perut sendiri, tanpa peduli dengan alam, bahkan nyawa orang lain, Pak.
0: Iya, Pak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak sekarang ini ditiru warga kita yang lain, ya. Dan sekarang saya permisi ya, Pak, ya. Mau ke kantor lurah. Ini berkas warga RT kita yang mau bikin KTP itu udah numpuk, Pak.
1: Oh, iya Pak RT. Hati-hati di jalan ya, Pak.
0: Iya, Pak. Mari.
2: Peduli alam bisa dimulai dari lingkungan rumah sendiri. Hal kecil bisa jadi memberi dampak luar biasa bagi kelestarian alam kita.

0: Oi, Bik Siti. Kalau lagi ngebakar, jangan ditinggal.
1: Dek, hal nih ya. Ku cuma ke warung bentar. Cuma bakar rumput dikit, deh. Aman lah sekolah.
0: Aman cuman, nih. Lihat tuh, angin kencang arah ke rumah warga. Kalau ditinggal, api pacak kemana-mana, Bi. Pacak ke kebun sebelah, kena jemuran orang, lumas sepe. Padam lah, Bik Siti. Seperadi terapkan prinsip saling tegur, saling jaga, cegah bencana kebakaran. Supaya tetap aman, ingat tips 3M. M pertama, matikan puntung rokok. Jangan asal jentik, pastikanlah mati api baru dibuang. Kedua, minimalkan bakar sampah. Kalaupun harus membakar, jangan pernah ditinggal pergi walau sebentar. Siapkan naik atau alat yang pacak madam api, khawatir api membesar. M ketiga, memantau lahan sekitar. Kalau lihat asap mencurigakan di lahan kosong, jangan diem bayi. Segera lapor atau ajak warga lain untuk cek kondisi tersebut. Ingat pantun si kok nih. Ke sungai memancing ikan baung.
2: Cakep.
0: Ikan didapat dimasak santan.
2: Cakep.
0: Jangan biarkan api ngelambung. Yo, Sepradi, kita jaga api kayak hutan. Saling tegur,

Seperti sahabat budaya, saatnya kita mengikuti pengajian ke azan maghrib. Oh, kita relay plus satu RS Sungai Liat, kita ngikutin untuk azan maghrib Kabupaten Bangka dan sekitar seperti. Tapi sebelumnya kita dengar dulu lagu-lagu berikutnya seperti. Oh.

Baik, mendengar dari Milenial Merpati, band Ampuni Aku yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya untuk mendengar nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi nanti kita akan hadirkan pengajian Ayat Suci Al-Quran yang nanti akan membacakan surah Ar-Rum ayat 6 sampai dengan selesai, yang kami rangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai dan sekitarnya pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar sekaligus juga, saya Abdurrahman Aris ya, pamit undur diri dari ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Kita dengarkan terlebih dahulu dengan satu buah lagu religi islami pilihan kembali sebelum kami hadirkan pengajian Ayat Suci Al-Quran. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah An-Nahl ayat 128. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan perkataan 'ah' kepada keduanya, dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah perkataan baik kepada keduanya." Quran Surah Al-Isra ayat 23. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: pagi, Mai. Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Jangan oh, kini, nih. Oh, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya, kini?
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Selamat malam Seperadi sahabat budaya. Kita lanjut kembali Seperadi program acara kita Seperadi setelah kita ikutin tadi setelah kita instrumen Seperadi ya sudi azan maghrib kita maghrib tadi Seperadi kita lanjut lagi program acara kita selagi di Ginata Seperadi hingga jam 7 nih Seperadi. Nah di Ginata nih Seperadi Irene aja Ika Agi masih di Timur Sumba Seperadi di Bukit Tenau satu lagi pesona keindahan dari Timur Sumba Seperadi yang dikutip dari httpindonesiakaya.com Seperadi. Nah di sini Seperadi sahabat budaya hanya 20 meter dari Waingapu, Bukit Tenau menawarkan lanskap perbukitan hijau yang tenang menjadi salah satu sudut alam Sumba Timur yang layak dijelajahi. Nah, sebagai sahabat budaya, alam Sumba Timurnya seolah tak pernah kehabisan pesona untuk dijelajahi. Yuk, selain Sumba Barat Daya tadi ada Sumba Timur Seperadi. Yuk, nah selain Bukit Wairinding yang terkenal akan lanskap yang dramatis, ada satu lagi Seperadi perbukitan yang tak kalah memikat Seperadi letaknya tak jauh dari pusat kota Waingapu Seperadi. Nah Bukit Tenau nih menawarkan panorama yang serupa Seperadi hamparan bukit hijau yang tenang, angin sepoi-sepoi yang menyapu punggung perbukitan dan lanskap alam yang menyejukkan mata Seperadi. Nah bukit waktu sekitar 20 butuh waktu sekitar 20 hingga 30 menit ke berkendara dari pusat kota untuk mencapai Seperadi. Seperadi sahabat budaya bagi kak pecinta suasana sunyi ke pemandangan terbuka, Bukit Tenau nih bisa menjadi alternatif destinasi yang layak disinggahi saat menjelajahi Sumba Timur Seperadi. Nah, tuh di Seperadi sahabat budaya di Ginata kita Seperadi hingga jam 7 nih Seperadi. Kita lanjut kembali menemani Kak Seperadi hiburan Iren hadirkan untuk Ika lagu-lagu Bang Pablo itu Seperadi. Tepat di 103,9 MHz 4 RL Sungai Liat.

0: Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.
3: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: not. Lah kenyang perut nih, jam berapa hari nih?
1: Lah jam 7 malam, suat nih, gul.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.

Selamat malam Seperadi Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita jam 7 malam nih Seperadi. Kali ini dari Belitung Timur di Bacikeko Iren bersumber dari rri.co.id. Capaian program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Belitung Timur mencapai 29,58% per 24 Juli 2026. Capaian tersebut masih berada di bawah target nasional sebesar 46% dan target Kabupaten Belitung Timur sebesar 65%. Meski begitu, Kepala Pelaksana Harian CKG sekaligus Kepala Seksi Epidemiologi Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, Herlina Ngumong, tren pelaksana CKG di Belitung Timur terus mengalami peningkatan. Herlina menjelaskan minat masyarakat mengikuti CKG terus meningkat sepanjang tahun 2026. Bahkan pada pertengahan Mei terjadi lonjakan pendaftar yang hampir mencapai 800 orang dalam satu hari. Tren kehadiran juga terus mengalami peningkatan termasuk melalui sistem janji temu yang mulai memberikan kontribusi terhadap capaian pelayanan. Meski demikian, Dinas Kesehatan masih menghadapi sejumlah kendala di antara rendah kunjungan masyarakat yang merasa diri sehat sehingga belum memanfaatkan layanan CKG. Selain itu, partisipasi laki-laki juga masih belum optimal karena sebagian besar bekerja pada pagi hingga siang hari. Salah seorang warga Manggar yang telah mengikuti CKG, Rahma mengaku pemeriksaan kesehatan gratis membuat dirinya lebih mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Menurutnya, layanan tersebut sangat membantu karena prosesnya mudah dan tidak dipungut biaya. Ia berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan CKG dan tidak ragu memeriksakan kesehatan meski tidak merasakan keluhan. Menurutnya, pemeriksaan rutin merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam nih Seperadio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita esok hari Seperadi. Dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi di rri.co.id Seperadio.

Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan oh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
2: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
3: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: FM Pro4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
4: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.

Ketika berbicara peninggalan sejarah, maka prasasti merupakan salah satu peninggalan dan bukti adanya sejarah masa lampau. Prasasti biasanya berupa piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan keras yang tahan lama. Penemuan prasasti pada sejumlah situs arkeologi menandai akhir dari zaman prasejarah, yakni babakan dalam sejarah kuno Indonesia, di mana masyarakatnya belum mengenal tulisan, menuju zaman sejarah, di mana masyarakatnya sudah mengenal tulisan.

0: kota kapur merupakan salah satu peninggalan sejarah yang ditemukan di salah satu daerah di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Prasasti Kota Kapur terkait dengan Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka. Dan prasasti ini dinamakan menurut tempat penemuannya, yaitu sebuah dusun kecil yang bernama Kota Kapur. Karena wilayah geografisnya, Kota Kapur merupakan salah satu kawasan situs cagar budaya, di mana terdapat beberapa situs cagar budaya, yaitu situs cagar budaya peradaban Hindu dan situs cagar budaya peradaban Buddha. Dikatakan sejarawan Bangka Belitung Ahmad Elvian bahwa prasasti Kota Kapur merupakan peninggalan dari situs cagar budaya peradaban Buddha.
1: Situs cagar budaya yang pertama itu adalah situs cagar budaya yang berperadaban Hindu. Nah, berdasarkan temuan-temuan arkeologis di Kota Kapur, misalnya ditemukan fragmen arca Wisnu yang sudah tidak intak lagi. Kemudian ditemukannya tiga struktur bangunan candi. Kemudian ditemukan juga benteng tanah. Kemudian ditemukan juga papan-papan perahu kuno yang menggunakan teknik pengikat dan teknik kupingan pengikat menggunakan ijuk. Kemudian ditemukan juga sisa-sisa dermaga dan banyak temuan terak bekas pembakaran logam timah. Nah, temuan-temuan arkeologis masa peradaban Hindu itu diperkirakan sekitar abad ke-5 Masehi. Kemudian yang kedua, situs yang kedua adalah situs peradaban Buddha. Nah, kita ketahui ya pada tahun 1890-an itu di Kota Kapur ditemukan bertulis yang kemudian dikenal dengan sebutan Prasasti Kota Kapur. Nah, Prasasti Kota Kapur ini berangka tahun 608 Saka atau 686 Masehi. Nah, kalau kita pelajari bahwa Prasasti Kota Kapur itu adalah peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Di samping Sriwijaya juga meninggalkan beberapa prasasti seperti Prasasti Talang Tuo, kemudian Kedukan Bukit, Telaga Batu, Palas Pasemua, dan Prasasti Karang Berahi.
0: Sebagai salah satu peninggalan peradaban Buddha, Prasasti Kota Kapur berbeda dengan prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya lainnya. Selain itu juga, terdapat beberapa penyimpangan pada prasasti Kota Kapur, seperti yang dijelaskan oleh sejarawan Ahmad Elvian.
1: Prasasti Kota Kapur itu sama seperti bentuk yupa dalam tradisi megalitikum di Nusantara. Sedangkan prasasti-prasasti yang Sriwijaya yang ada di Sumatera itu umumnya terbuat dari batu yang memang ada bagian untuk menulis, menulis ya aksaranya. Nah, sedangkan prasasti Kota Kapur ini berbentuk yupa heksagonal ya, bersegi 6, ditulis dengan huruf Palawa berbahasa Melayu kuno. Nah, kalau kita pelajari prasasti Kota Kapur yang ditulis dengan huruf Palawa berbahasa Melayu kuno itu terjadi penyimpangan dalam tradisi ortografi Palawa Sangsekerta. Jadi umumnya prasasti-prasasti yang ditulis dengan huruf Palawa itu menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, dalam prosesi Kota Kapur itu terdapat penyimpangan dalam tradisi ortografi penulisan prasasti karena ditulis dengan huruf Pallawa berbahasa Melayu kuno. Dan yang uniknya dari 10 baris ya isi prasasti Kota Kapur itu dengan bahasa Melayu kuno ada sekitar 38 kosakata yang menggunakan bahasa Melayu kuno yang sama dengan kosakata bahasa Melayu yang kita gunakan sekarang dan bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang. Jadi dapat kita simpulkan sebenarnya bahwa kita tulis tentang penggunaan bahasa Melayu kuno itu dapat kita pelajari dari prasasti Kota Kapur Pulau Bingka. Nah, ada yang membanggakan bagi kita bahwa bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang itu kan berasal dari bahasa Melayu. Nah, sedangkan bahasa Melayu itu berasal dari bahasa Melayu kuno. Nah, bahasa Melayu kuno itu adalah bahasa yang seperti tertulis di dalam prasasti Kota Kapur di Pulau Bangka. Jadi itu adalah kebanggaan yang luar biasa sebenarnya bagi kita masyarakat Bangka karena prasasti Kota Kapur itulah kita mengetahui bagaimana penggunaan bahasa Melayu kuno di awal ya di Nusantara.
0: Selain memiliki keunikan dan berbeda dengan prasasti lainnya, melalui prasasti Kota Kapur juga bisa diketahui penggunaan bahasa Melayu kuno di Nusantara, serta melalui prasasti Kota Kapur juga terkuak tabir kekaburan historis sejarah tentang Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan besar yang berkuasa di Nusantara dan sebagian Asia.
1: Melalui prasasti Kota Kapur itu kita mengetahui ya bahwa nama kedatuan yang menguasai wilayah Nusantara dan sebagian Asia adalah Kerajaan Sriwijaya. Nah, sebelum ditemukan prasasti Kota Kapur oleh J.K. van der Molen ya tahun 1892, para ahli epigrafi, para ahli arkeologi menganggap bahwa Sriwijaya itu adalah nama seorang raja. Nama kerajaannya para ahli sejarah pada waktu itu menyebutnya dengan Seleposi, Sinposi ataupun Posi berdasarkan catatan-catatan dari Yijing ataupun dari Itzing dan laporan-laporan dari kronik dinasti di Cina. Nah, setelah ditemukan prasasti Kota Kapur dan dibaca ya ternyata bahwa nama kerajaan yang berkuasa di Nusantara dan di sebagian Asia itu adalah Kerajaan Sriwijaya. Dapat diketahui dari baris keempat, baris keenam, dan baris ke-10 dari isi Kota Kapur. Baris keempat itu menyatakan tentang kedatuan ya Sriwijaya, artinya Kerajaan Sriwijaya. Kemudian baris keenam itu menyatakan tentang Raja Sriwijaya ya, Datuk Sriwijaya ataupun Raja Sriwijaya. Kemudian baris ke-10 itu menuliskan tentang Bala Sriwijaya ataupun tentara Sriwijaya. Jadi
0: saat ini prasasti Kota Kapur sudah dipindahkan ke Museum Nasional di Jakarta. Sementara itu untuk alasnya atau yoni, struktur 3 candi bangunan Hindu, perahu kuno, dan dermaga kuno masih terkubur di kawasan situs cagar budaya Kota Kapur. Sedangkan untuk peninggalan arkeologi masa Hindu seperti fragmen Arca Wisnu tersimpan di Museum Nasional dan Balai Arkeologi Palembang.
2: Pernah ke kawasan situs cagar budaya Kota Kapur enggak?
3: Belum Adi, tapi pernah dengar bahwa tempat itu ditemukan prasasti Kota Kapur.
2: Pernah enggak ke kawasan situs cagar budaya Kota Kapur?
4: Pernah sih, tapi udah lama. Sempat foto sama pelang namanya karena kawasannya masih banyak pohon-pohon karet.
0: Itulah beberapa suara masyarakat tentang keberadaan situs cagar budaya Kota Kapur saat ini. Kami pun mendatangi kantor desa Kota Kapur untuk mengetahui bagaimana kondisi tempat ditemukannya prasasti Kota Kapur.
5: Kalau prasasti lah berperatus tahun ya, Dit. Cuma masih dalam liang lahat bahasa kan, belum dibugar kan.
6: Nah, ada upaya Pak untuk pihak dari desa untuk memugar itu prasasti Kota Kapur. Ini kan menjadi salah satu apa ya, sejarah begitu ya di Bangka Belitung, Pak.
5: Jadi kalau usaha pembugaran sebenarnya kalau kita dari desa sih belum mampu sebenarnya. Karena terkait lahan. Lahan itu lahan milik masyarakat yang lama tumpang dari turun temurun. Istilahnya dari kakeknya, dari turun ke anak aja. Jadi kemarin kita sempatlah orang provinsi atau kabupaten kita sebenarnya kan masuk kita itu kan dibugar kan. Kenapa masyarakat sebenarnya kan prasasti ini kan dikenal mendunia kan. Tapi setelah kita berkunjung sini kan kita kecewa. Yang kita tengok cuma batang karet, batang duren kan, tumpukan tanah. Maksud kita ada pembugaran. Tapi karena mungkin masyarakat kita nih yang situ minta ganti rugi kemarin lahan Bu. Mungkin itu Pemda nih, karena lah mungkin apa namanya, apa istilahnya, aset, bukan aset sih sebenarnya, NJOP itu. NJOP misalkan pemerintah menganggarkan misal NJOP per meter sini kan misalnya 10 ribu, masyarakat sini ya, maka
6: lebih 50 ribu,
5: maka ya mungkin kan bisa jadi juga. Tapi kalau kita dari desa, kalau dari desa sih biasanya kita cuma gitulah. Kalau lah ada usaha pembugaran dari Pemda atau provinsi ini kan mungkin mereka akan lebih besar dana kan. Kalau dana desa kan cuma 900 lebih, paling 1 miliar tuh kan banyak untuk dibagi-bagi kan. Dibagi ke desa sini, dusun ini, dusun ini. Jadi upaya itu sebenarnya lah ada julu pelihara yang
6: ada yang jaga.
5: Jadi ada yang biasa kan disiang, kalau rumput udah tumbuh kan disiang, dibersih bahasa kita kan.
6: Nah, saat ini ya itu kan menjadi salah satu ikon juga ya, dan juga mungkin bisa dikatakan salah satu potensi pariwisata, Pak. Nah, saat ini bagaimana Pak, tingkat kunjungan masyarakat masih ada nggak Pak dengan kondisi yang seperti Bapak katakan saat ini?
5: Kalau kunjungan sih sering sih, tapi mereka yang datang tuh kan kecewa, cuma foto banget. Cuma berfoto di pelang misalnya, macam tuh bay cuma.
6: Oh gitu.
0: Hal yang sama dikatakan oleh Ahmad Elvian bahwa situs cagar budaya Kota Kapur saat ini terkesan kurang diperhatikan. Seharusnya ada upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka dengan bersinergi bersama pemerintah provinsi, bahkan kementerian, agar bisa menjadi kawasan situs cagar budaya nasional.
7: Nah, sebenarnya yang harus kita lakukan pertama kali ya, adalah menyelamatkan kawasan Kota Kapur itu, kawasan cagar budaya Kota Kapur itu. Saya menilai kawasannya sangat luas, malah sampai ke Pulau Antu sana ya, di Selat Bangka itu. Karena itu merupakan jalur ya, jalur perdagangan Kota Kapur ke entry portnya ya di Sriwijaya. Jadi Kota Kapur itu berfungsi sebagai feeder point-nya ya, sebagai pengumpulnya. Sementara entry port-nya adalah pusat Sriwijaya di Sumatera. Kawasan itu ya harus diselamatkan. Nah, cara menyelamatkannya yang pertama, kawasan itu harus dibebaskan lahannya dari kepemilikan masyarakat. Kemudian diberi pagar kan. Nah, kemudian baru disusun zonasi ataupun mintakatnya, mana yang menjadi zona utama ataupun zona inti, mana yang menjadi zona penyangga, mana yang jadi zona pemanfaatan dan zona pengembangannya. Kemudian untuk langkah perlindungannya, dia harus segera ditetapkan ya oleh bupati ya, pemilik lahan itu ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. Nah, kalau perlu diusulkan ke provinsi ya, dan provinsi nanti menetapkannya sebagai kawasan cagar budaya provinsi. Nah, kemudian Pak Gubernur juga bisa, karena kawasan ini merupakan kawasan penting ya, terkait dengan peradaban Bangka, terkait dengan peradaban Sriwijaya, terkait dengan peradaban dunia kalau menurut saya ya. Ya, bisa diusulkan ke kementerian, ke pusat ya, untuk ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional. Ketika dia menjadi kawasan cagar budaya nasional, dia harus ya, harus dikerjakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya ataupun pelestariannya itu dilakukan secara bersama-sama. Dilakukan oleh Kabupaten Bangka, dilakukan oleh pemerintah provinsi, dan dilakukan oleh oleh pemerintah pusat. Nah, bahkan kalau temuan-temuan ya, arkeologi, temuan-temuan purbakala di kawasan Kota Kapur itu sangat penting bagi peradaban dunia, tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi perlindungan dari UNESCO, dari Badan Dunia PBB.
0: Kawasan situs cagar budaya Kota Kapur sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, yang kemudian direvisi kembali berdasarkan SK Bupati Bangka tahun 2020. Menjadi harapan kita bahwa kawasan situs cagar budaya Kota Kapur nantinya bisa menjadi kawasan cagar budaya nasional, bahkan bisa menjadi kawasan perlindungan UNESCO.

Seperadi sahabat budaya, hingga di sini Renggan Tika Seperadi di edisi hari ini Seperadi Minggu 2 Agustus 2006. Kalau Iren ada salah kata, mohon maaf Seperadi. Oh, Iren pamit undur diri dari Renggan 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: Kolam susu.

0: Sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
1: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
0: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, ma.
1: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
0: Tidak ada, mama sayang. Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, ma.
1: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
0: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, kah? Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Kudine hatrukano ikan.
3: Hau kekarang fehuk deh.
0: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Masa tidak ada satupun wanita di sini? Sial! Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Hoi teman, apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Asmara? Mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih, mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Lifau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri Raja Lifau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, saya pikir di sini sudah Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini. Kasihan nih. Kita istirahat sedikit dulu, Kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi, okelah. Untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Lihat sana. Itu Pangeran Fatu Kiti. Masih ingat, toh? Dengan Pangeran Fatu Kiti?
0: Pangeran Fatu Kiti? Yang mana? Saya lupa ya. Terlalu lama nih kita sama ketemu.
1: Pangeran Fatu Kiti! Hei, Pangeran Fatu Kiti!
2: Hei, Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tunangusu kita begitu.
0: Ya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah. Ini nih. Kok bisa sama kita pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Lifau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Lifau toh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja.
4: Saya Pangeran Jenilu.
5: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa sehingga mencari saya punya putri?
4: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
4: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
4: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikit pun.
4: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Ketiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikit pun? Ini tidak mungkin.
6: Baik, Raja. Dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
7: Kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
8: Benar sekali. Kita harus membalasnya.
9: Hei kalian manusia, apa yang kalian risaukan?
7: Suara dari mana itu?
9: Kalian tiga pangeran.
4: Hei, kutu busuk. Kok bisa omong? Awas kue kutu busuk. Kok tertawa kami lagi? Kami ini sudah tertipu Raja Lifau. Dan kami mau balas dia.
7: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
9: Hanya satu permintaan itu saja. Baik, jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, ada satu persyaratan saja yang harus kamu patuhi.
7: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
9: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
4: Apa? Cium kutu busuk? Pung enak, Lai.
7: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
4: Paduka, kami tertipu.
7: Itu bukan tiga putri raja. Itu dayang-dayangmu.
10: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
9: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
6: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

0: Sangatlah mudah. Lihatlah di antara mereka. Jika tidak tidur, yang gelisah maka itulah putri raja.
1: Wah, aneh Binajaib. Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, Kermana, kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya, oh.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Karena kau sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja toh di kau punya bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu.

0: dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
1: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.
2: Kok banyak nyamuk? Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit, sakit.
3: Itu udah ke pembapa toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
2: Tidak mungkin.
3: Bos Tuto, Fatin susuk barang.
2: Omong apa tuh?
3: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
2: Tidak mungkin. Saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
3: Kolam susu.
4: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk. Para pelakon, Pangeran Asumanu diperankan Agi Cahyo, Pangeran Jenilu diperankan Epi Mau, Pangeran Fatuketi diperankan Angki Mondolang, Raja Lifau diperankan Frans Bere, Mama Asumanu diperankan Linda Kotadia, Putri Lifau diperankan oleh Imelda Bella, Kutu Busuk diperankan Jamie Dola. Nara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idi maneng selesure melebiku. Jangan lupa request ki lagu di acara etnis Nusantara Anging Mamiri, khususnya yang ada di Pulau Bangka, bahkan di seluruh Nusantara, bersama Ia Zuria Oya setiap hari Minggu tete arwa lewat 15 menit di 103,9 FM Pro 4 Sungai Liat, suara budaya Nusantara.

RRI perempuan sekalian, Sarim Daya Bangka Belitung, selamat malam kembali seperti di kesempatan saat ini ada Ega nanti kayak semuanya sampai kelak di jam 12 malam. Dan saat ini kami hadir di Atis Nusantara untuk lagu-lagu dari Sulawesi Selatan ya, ataupun seperti biasa di Aking Mamiri ya, kami hadirkan lagu-lagu Bugis ya, ataupun dari Sulawesi Selatan hingga nanti pukul 2.

0: tiap hari gawe kini. Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
1: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Benar dek, lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi ancok.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Sosok mereka mengingatkan kita pada keberadaan masyarakat Baduy di Banten. Mereka hidup tanpa alas kaki. Meskipun harus merasakan panas terik matahari atau berjalan ke kota atau sekolah sekalipun, mereka sama sekali tidak pernah tergoda untuk menggunakan alas kaki berbentuk sepatu atau sandal. Namun, di balik segala keganjilan itu, masyarakat adat Amatoa Kajang atau dikenal suku Kajang menyimpan kearifan menyangkut hubungannya dengan alam dan sesama manusia. Suku Kajang adalah salah satu suku yang terdapat di Indonesia. Suku ini sangatlah sederhana, alami, dan hidup di alam yang masih asri dan terjaga kelestariannya.
2: Kalau pengalaman baru-baru yang menebang pohon itu, langsung memang dipanggil sama Amatoa, terus dikenakan denda. Kalau dendanya itu karena setiap yang menebang pohon itu 1.200.000 satu kali denda. Biar rantingnya sedikit saja namanya saya kayu-kayunya. Jadi memang itu. Terkecuali kalau misalnya ambil di luar seperti ini, silahkan. Karena hutang itu terdiri dari tiga, ada hutang keramat, ada namanya batas ya, ada namanya hutang rakyat. Jadi hutang rakyat itu yang dikelola oleh masing-masing masyarakat. Jadi di dalamnya itu hutang rakyat, batas ya. Ini batas saya bisa saja kita mengambil, yang penting ada izin dari Amatoa. Kalau memang hutang keramat, tidak ada bakal yang memberikan izin. Kayunya rusak sendiri, semua di dalam rusak sendiri.
1: Sahabat budaya, suku Kajang adalah salah satu suku tradisional yang hidup di bagian timur Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tepatnya sekitar 200 km

0: arah timur kota Makassar. Cikal bakal masyarakat adat Kajang dan wilayahnya tergambar dalam mitologi asal mula kemunculan Tomanurung Taumariolo, manusia pertama di Kajang yang kemudian menjadi Amatoa atau pemimpin adat pertama masyarakat adat Kajang. Orang Kajang di Sulawesi Selatan takut dikucilkan jika melanggar aturan adat. Seorang penduduk menjelaskan jika saja sampai saat itu terjadi, ketua adat yang disebut Amatoa dan jajaran petinggi adat lain tidak akan pernah mau hadir jika terdakwa tadi melakukan ritual adat.
1: Oh, tindakan dakunder polisi antara
2: Amatoa. Jadi pelanggaran yang bisa dilalui oleh polisi tergantung, katanya tergantung dari pelanggaran itu. Kalau misalnya tentang kriminal, terus masyarakat mengadukan ke Amatoa, bisa saja diselesaikan di Amatoa. Setelah diselesaikan di Amatoa, bisa saja dilanjut ke polisi. Itu masalah kriminal. Kalau misalnya pelanggaran biasa, setelah diselesaikan oleh adat, maka polisi tidak ikut campur lagi untuk menyelesaikannya. Begitupun polisi, kalau misalnya tentang adat yang dilaksanakan terus melanggar, terus melapor ke polisi, setelah diperbaiki sama polisi, diselesaikan polisi, kalau misalnya tentang adat, dikirim lagi ke Amatoa dalam struktur ini pengatur tentang adat.
0: Suku Kajang ini sudah terkenal sejak dulu kala, tepatnya pada tahun 1931 ketika ahli bahasa kolonial Abraham Sense melakukan studi untuk mempelajari sejarah tentang kehidupan masyarakat adat Kajang. Warna hitam bagi suku Kajang menunjukkan kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Sang Pencipta. Nah, apabila memasuki kawasan suku Kajang, maka jangan lupa pakaian yang dikenakan haruslah berwarna hitam loh. Walau kehidupan kian modern, ditambah lagi dengan bermunculannya teknologi baru, tidak membuat suku Kajang menjadi silau dan merubah pendirian. Justru sebaliknya, suku Kajang semakin membentengi diri dan kuat berpegang dengan tradisi nenek moyang yang disebut dengan papasang, semacam hukum tidak tertulis yang tidak boleh dilanggar. Salah satu bunyi hukum yang ada dalam papasang adalah Kajang Tanaka Mase-Masea, yang artinya tidak jauh dengan Kajang tanah yang sederhana atau miskin.
3: Injo pernah ni kau hukum alang, kaya gitir ni pemeriksaan na anu ada.
2: Kalau misalnya hukum alam yang berlaku di sini, kalau misalnya ada yang mencuri, terus ada yang tidak, pencuri itu tidak mengakui, ada semacam namanya bakar linggis. Itu bakar linggis. Linggis memang yang besi itu terbuat dari besi, dibakar sampai memerah-merah betul. Terus semua masyarakat dikumpul untuk datang memenggal linggis yang berbara itu yang panas. Kalau misalnya orang itu tidak mengetahui sedikit pun tentang pengetahuan ini yang dibakarkan linggis, maka walaupun dipegang sampai satu jam itu linggis tidak terkelupas tangannya. Tetapi kalau misalnya memang pengetahuannya bukan, walaupun bukan orang yang ngambil itu barang, yang penting ada pengetahuannya, sentuh saja linggis itu pasti tangannya terkelupas. Itu sudah pasti bahwa ini yang pencurinya. Tetapi kalau misalnya di saat pembakaran linggis itu dia tidak datang, dia tidak hadir, ada dinamakan tunupas sau, semacam membakar kemenyan untuk memperpendek umur. Di mana saja berada pasti umurnya pendek kalau misalnya dia memang yang mencuri.
0: Dengan adanya papasang ini, sehingga orang-orang yang berdiam dalam kompleks adat suku Kajang tidak mau menerima yang namanya kemegahan dunia. Meskipun begitu, suku Kajang tidak menutup diri terhadap tamu dari luar, seperti kedatangan wisatawan dalam maupun luar negeri, asalkan para wisatawan itu mengikuti peraturan yang berlaku di adat suku Kajang. Wah, hebat bukan? Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Ya, masih di 103,9 Perempuan Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Seperti itu saat ini di jam 10 ya, kembali ada Perempuan Gantika. Kayak nganti beristirahat di malam hari dengan informasi dan juga sajian lagu-lagu hiburan khas dari Bangka Belitung. Di kesempatan hari ini ya, di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Dan tentunya seperadi ya, kami nganti peradi untuk beristirahat biar besok bisa kembali beraktivitas mengawali awal pekan yang semangat tentunya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 4 RRI.
1: Tangtut, tembang terakhir untuk tidur.

0: Duh, pagi Mai, kini ngambuk buku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-murang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Oh, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikutku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kok nenek promosinya kine?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
1: Oh, dah lah Es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

103,9 perempuan Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung, Sepredi ya, untuk malam hari ini di kebersamaan kita di Tangtut ya, tembang lagu pengantar tidur. Kita punya informasi nih, saya usik nunggu pradi setidur untuk malam hari ini, terutama untuk yang tengah sarawa-sarawa tidur ya, mungkin ada penggawai lainnya, ada tugas yang harus dilaksanakan gitu. Sepredi ya pun perempat nganti IKA ini seputar mate kita biar tetap sehat gitu ya. Ini biasanya terpapar oleh sinar, apa sih namanya tuh, screen time gitu ya. Nah, seperti penggunaan ponsel, kemudian juga tablet dan komputer itulah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita, mulai dari begawi, belajar, berkomunikasi, sampai sekedar mencari hiburan. Dan hampir semua aktivitas ini pun melibatkan layar digital. Seperti dek heran kalau waktu menatap layar ataupun screen time itu terus meningkat. Walaupun teknologi itu memberikan banyak kemudahan, screen time yang berlebihan juga pacak berdampak pada kesehatan. Dan terlalu lama menatap layar itu dikaitkan kayak mata lelah, gangguan tidur, berkurang aktivitas fisik, sampai menurunnya konsentrasi. Tapi mengurangi screen time itu bukan berarti kita harus berhenti nih menggunakan perangkat digital sepenuhnya tadi ya. Yang terpenting adalah kita mengatur penggunaannya biar tetap seimbang tanpa mengganggu pekerjaan maupun aktivitas kita sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa caranya. Di antaranya adalah kita harus tahu nih beberapa lama screen time setiap hari yang normal untuk kita gitu ya. Jadi sebagian besar smartphone pun sekarang punya fitur yang pacak menampilkan durasi penggunaan layar harian beserta aplikasi yang paling sering digunakan. Dan dengan mengetahui data itu, kita pacak mengevaluasi aplikasi mana baik nih yang paling banyak menghabiskan waktu dan mulai mengurangi penggunaannya. Ya, kemudian adalah membatasi, tetapkan batas waktu untuk aplikasi tertentu juga. Media sosial misalnya, aplikasi video pendek kayak permainan digital tuh seringkali tuh bikin seseorang tuh sampai lupa waktu gitu ya. Jadi cobalah untuk menetapkan batas penggunaan harian untuk aplikasi-aplikasi tadi. Dan banyak juga nih perangkat Android maupun smartphone lainnya gitu yang menyediakan fitur pengatur waktu aplikasi yang bakal memberikan pengingat ketika batas penggunaan tuh lah tercapai ya. Terus juga adalah menghindari membuka ponsel setelah kita bangun tidur, karena banyak memang orang yang terbiasa langsung memeriksa media sosial, pesan ataupun berita sesaat setelah bangun tidur, dan kebiasaan ini tuh bikin pikiran kita langsung dipenuhi berbagai informasi sejak pagi. Dan sebagai gantinya, seperti gunakan beberapa menit pertama untuk minum air putih, melakukan peregangan ringan ataupun menyusun rencana aktivitas sebelum mulai menggunakan ponsel.

0: Duh, pagi Mai, kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana Es?
0: Penan palak kune Mai.
1: Yang apa penan Es?
0: Bukan kune.

0: Neng es, yo ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
1: Gak apa-apa bungan kayak kinceng nasi, kok nenek promosinya kine.
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh dah lah es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Siapa yang tidak kenal dengan Kota Pangkal Pinang? Pangkal Pinang adalah ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tentunya jadi pusat perdagangan dan pusat kota. Lalu lalang kendaraan pun dari tahun ke tahun semakin bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Ada satu keunikan yang mencolok di Bangka Belitung, yaitu kendaraan yang sangat familiar di kalangan generasi 80-an, yaitu ponis atau sering disebut dengan otoponis. Ponis adalah singkatan dari Persatuan Oto-Oto Warga Negara Indonesia yang merupakan moda transportasi darat antara Pangkal Pinang dan Sungai Liat yang dijalankan oleh orang Tionghoa warga negara Indonesia. Seperti dijelaskan oleh sejarawan dan maestro seni tradisi Provinsi Bangka Belitung, Ahmad Elvian.
4: Ponis adalah salah satu moda transportasi yang ada di Bangka Belitung ya, khususnya untuk melayani rute Tingkong Liat Kong atau Pangkal Pinang Sungai Liat atau Sungai Liat Pangkal Pinang. Disebut oleh masyarakat dengan sebutan oto ya, oto ponis atau mobil ponis. Nah, mobil ini diberi nama ponis itu dengan singkatan Persatuan Oto Warga Negara Indonesia. Nah, banyak sekali ya perusahaan oto yang melayani transportasi penumpang ya di Pulau Bangka. Kalau di Bangka Selatan itu ada dua, PO Sabang Jaya dengan PO Bintang Selatan. Kemudian kalau di Mentok Pangkal Pinang itu ada PO Putri Tanjung. Kalau di Pangkal Pinang Blinyu atau Blinyu Sungai Liat itu ada PO Gobu ya, gabungan Oto Bangka Utara. Nah, perusahaan oto yang melayani ya transportasi di Pulau Bangka yang paling populer itu adalah ponis. Karena armadanya pada sekitar tahun 70-an itu cukup banyak ya, ada sekitar 53 kendaraan ya. Jadi mereka dari terminal Pangkal Pinang atau dari terminal Sungai Liat itu berjalan ya melayani penumpang dengan antrian ya berdasarkan nomor lambungnya. Jadi kendaraan ini memiliki keunikan karena bisa dinaiki di mana saja tempat pemberhentian sesuai dengan permintaan penumpangnya. Cuma start awalnya ada di terminal, jadi dia mau berhenti di simpang mana, di kampung mana, itu bisa menurunkan dan menaikkan penumpang. Nah, kenapa disebut perusahaan oto warga negara Indonesia? Karena tahun 1959, pemerintah mengeluarkan PP 10 tahun 59 yang melarang warga negara asing untuk melakukan usaha perdagangan dan usaha lainnya di kampung-kampung di Indonesia, ya, di desa-desa atau di kampung-kampung di Indonesia, kecuali di daerah Swatantra. Daerah Swatantra itu kalau di Bangka pada tahun 59 itu hanya dua, Sungai Liat dan Pangkal Pinang. Nah, untuk mengaktualisasi dari PP 1059 tersebut, maka perusahaan Oto pun mereka beri nama perusahaan Oto warga negara Indonesia. Jadi untuk membedakan antara usaha milik warga negara Indonesia dan usaha yang bukan milik WNI. Sebab berdasarkan Pulse Telling sensus penduduk tahun 71, jumlah penduduk Kabupaten Bangka itu sekitar 369.000 jiwa. Nah, dari 369.000 jiwa itu sekitar 54.000 itu adalah warga negara asing, ya. Warga negara asing masih ada WNA tahun 71 itu. WNA ada warga negara asing yang kebanyakan adalah orang-orang Tionghoa. Sekitar 53.000 lebih itu adalah WNI, warga negara Indonesia, keturunan Tionghoa. Jadi hampir 27% dari penduduk adalah warga negara asing, keturunan orang-orang Tionghoa. Kalau di Pangkal Pinang itu sekitar 15.000 usaha transportasi, moda transportasi yang mereka bangun itu mereka beri nama ONIS, ya, Satuan Oto Warga Negara Indonesia, yang WNI-nya, yang bukan yang ini. Nah, mobil ini mesinnya, ya, pertama dia mesin bisa Chevrolet, ya, bisa Mitsubishi. Nah, mesinnya kemudian bodinya, ya, bodinya itu dibuat dari kayu. Ya, ini kayu. Nah, tempat duduknya juga dari kayu, kacanya juga dari kayu yang dilapisi dengan plastik. Nah, jadi bagasinya ada di atas. Naiknya dari belakang itu, kan, sebelah kiri kendaraan. Nah, mobilnya dicat menarik, ya. Kepalanya warna merah, bodinya warna kuning. Merah itu mungkin melambangkan pengaruh dari Tionghoa, ya, dari Tionghoa, sedangkan kuning ini adalah lambang kemakmuran, lambang kesuburan.
3: Tanpa AC ini menggunakan mesin merek Mitsubishi, Daihatsu, dan GMC buatan tahun 1987 dengan bahan bakar solar dan bensin. Pada umumnya, Ponis dicat dengan warna merah untuk kepala mobil dan kuning untuk badan mobil. Bus ini sangat istimewa karena mayoritas badannya terbuat dari kayu. Mulai dari tempat duduk, pintu, dan jendela, Ponis menggunakan kayu jenis ubak atau medang, mentangar, dan menggris. Salah satu supir Ponis yang bernama Kai Shai memiliki sebuah kebanggaan tersendiri baginya saat mengendarai Ponis. Namun seiring berjalannya waktu, Ponis pun hilang ditelan zaman.
5: Karena saya masih muda, kecil itu, saya lihat supir-supir Ponis ini gimana, ya. Kayaknya pakainya keren gitu, kan. Jadi saya pikir, ya, kalau jadi seorang supir Ponis ini enak, ya. Kalau dia ngopi ke warung, kalau dia makan ke restoran. Jadi itu saya senang pakai Ponis. Jadi saya mulai terjun, mulai jadi sopir Ponis ini tahun 78 itu, saya hobi pakai Ponis, nyopirnya itu. Dari situlah. Tapi waktu itu kan zaman dahulu kan gimana, ya? Kalau gajinya itu enggak seberapa gitu. Tapi memang hobi nyopir itu kayaknya daripada nyopir truk, alung kita sopir jadi sopir Ponis gitu. Kalau jadi sopir Ponis ini, kalau saya dulu kan, kalau boleh dibilang Bangka ini sekeliling dicatar kayak orang-orang gitu. Pertama anak-anak sekolah kan, libur-libur gitu, orang ke pantai, di situ senangnya. Bawa penumpang kapal, penumpang apa saja lah kalau ada yang charter kita gitu.
3: Saat ini, masyarakat tidak dapat menggunakan poni sebagai transportasi umum dikarenakan suku cadang yang sulit didapat, serta persaingan dengan mobil-mobil baru yang lebih nyaman dengan fasilitas yang lebih memadai. Saat ini, ponis menjadi sarana yang memperkaya pariwisata di Kota Pangkal Pinang. Dan kita dapat menaiki mobil ponis di Museum Timah, seperti yang dijelaskan oleh Aldi Rahmandai, selaku supir ponis City Tours.
6: Memang pada umumnya masyarakat Pulau Bangka, orang-orang yang lama ya, yang lahir di tahun 60-an itu sudah mengenal ponis. Nah, mereka terkadang menaiki ponis itu untuk merasakan kembali sensasi ketika masa lalu mereka naik transportasi umum ini. Nah, dan itu juga diturunkan kepada anak cucu mereka, jadi mereka juga berbagi cerita. Jadi penumpang ponis ini bukan dari kalangan orang zaman dulu, tapi juga masyarakat pada umumnya atau bisa dibilang generasi zaman now yang seperti itu. Anak-anak sekolah misalkan atau turis-turis yang lokal dan Nusantara itu banyak ya yang mengetahui ponis ini dari internet dan promosi-promosi yang dilakukan oleh Museum Timah. Jadi mereka antusias dan penasaran. Mobil ini kan mobil kayu, sasisnya kayu ya, cuman mesinnya itu Mitsubishi biasa. Misalkan Sabtu Minggu itu cukup banyak ya, itu bisa kurang lebih 4 rit ya.
3: Harapan kedepannya, walaupun poni sudah tidak dapat dioperasikan seperti dulu, namun setidaknya masyarakat dan generasi muda mengetahui bahwa poni adalah alat transportasi yang legendaris pada zamannya.

ya, kembali di 103,9 perempat Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung, Sopradi ya. Untuk saat ini masih di Tangtut ya, untuk ataupun tembang lagu pengantar tidur yang kami hadirkan di malam hari ini ya, pastinya untuk nganti Pradi untuk beristirahat ya. Nah, tadi lanjut untuk informasi seputar cara mengurangi screen time biar mata kita itu tetap sehat dan tidur kita pun nyenyak ya di malamnya Pradi. Ya, tadi ketika bangun tidur usahakan untuk menghindari untuk membuka ponsel, kemudian juga telah terapkan waktu bebas gawai. Jadi kita harus bikin jadwal hari ini tuh bebas de main handphone gitu ya. Karena selama ini mungkin dipakai kerja, ya mungkin Sabtu Minggu itu waktunya untuk istirahat dari handphone ya ataupun gawai gitu ya. Kemudian adalah mematikan notifikasi yang de penting, karena centang-centing itu ganggu tidur juga Pradio untuk notifikasi ya. Kemudian menggunakan mode fokus ataupun do not disturb ya, dan ada juga cara aktivitas pengganti, cari aktivitas pengganti yang de melibatkan layar juga, dan jangan menggunakan ponsel sebelum tidur. Simpan ponsel di luar jangkauan juga pada saat bekerja ya, tidak mengganggu. Kemudian kurangi screen time secara bertahap, dan ternyata juga ada manfaat loh yang bisa kita rasakan ketika kita mengurangi screen time ya, selain bikin mata sehat dan juga tidur nyenyak kita gitu, Sepradi.

Mengenal bahasa daerah Bangka Belitung. Hai Seprade, apa kabar Ika? Kuharap Ika semuena sihat o. Sahabat budaya, itulah sepenggal kalimat dalam bahasa daerah Bangka. Tepatnya bahasa daerah Sungai Liat, yang berarti apa kabar dan berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat. Sahabat budaya, suku bangsa di Provinsi Bangka Belitung termasuk ke dalam rumpun Melayu. Bahasa yang digunakannya pun adalah bahasa Melayu, sehingga tidak sulit bagi kaum pendatang dalam menangkap pembicaraan masyarakat di Provinsi Bangka Belitung. Salah satu bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari di Provinsi Bangka Belitung adalah bahasa Melayu Bangka. Bahasa Melayu Bangka tersebut tentu dipengaruhi oleh dialek Bangka. Yang dinamakan dialek Bangka tidak lain adalah bahasa Melayu yang mengalami perubahan sedikit di sana-sini. Pada umumnya, perubahan itu terletak pada pengucapan vokal A pada kata terakhir yang ada kalanya berubah ucapan menjadi E atau O ataupun E. Misalnya, siapa menjadi siape atau siapo ataupun siape. Adanya perubahan dalam pengucapan ini memudahkan bagi kita untuk mengenal apakah seseorang itu berasal dari Bangka bagian barat atau bagian utara, bagian tengah ataukah bagian selatan. Dengan keadaan ini, maka bahasa-bahasa itu dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa mentok. Bahasa ini dipergunakan oleh penduduk Bangka bagian barat. Biasanya, pengucapan A berubah menjadi E, seperti bahasa Melayu dipergunakan di Malaysia. Konon, menurut sejarah orang mentok ini berasal dari Johor dan Siantan yang datang pada abad ke-18. Yang kedua, bahasa Blinyu. Bahasa ini dipergunakan oleh penduduk Bangka bagian utara. Pengucapan vokal A berubah menjadi O, hampir sama dengan bahasa Palembang, sehingga apa menjadi apo. Yang ketiga, bahasa orang Lom. Bahasa ini dipergunakan oleh orang-orang Mapur yang berdiam di bagian utara. Menurut cerita, sebelum tahun 1850, orang Mapur dinamakan orang Lom oleh penduduk Bangka lainnya karena orangnya belum beragama. Bahasa daerah Bangka dipengaruhi pula oleh bahasa Jawa yang masuk pada masa kerajaan Majapahit berkuasa di daerah tersebut. Hal ini menyebabkan kata ganti empunya, nya, menjadi e. Misalnya, bapak e untuk menyebutkan bapaknya, duit e untuk duitnya. Di provinsi ini juga digunakan bahasa Melayu Belitung. Pulau Belitung lebih dekat dengan Pulau Kalimantan, sehingga bahasa penduduknya dipengaruhi oleh wilayah tersebut.

insan akan tercermin lewat bahasa yang disebut dengan istilah budi bahasanya. Budi dan bahasa penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkenal dengan budi yang ramah dengan diiringi bahasa yang santun. Selain bahasa Melayu Bangka dan bahasa Melayu Belitung, di provinsi ini juga digunakan bahasa lain. Bahasa tersebut adalah bahasa Cina atau orang Tionghoa Bangka Belitung dan bahasa Indonesia. Bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut tidak mengenal tingkatan seperti bahasa Jawa atau Sunda. Untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat formal, masyarakat di Provinsi Bangka Belitung menggunakan bahasa Indonesia. Sementara itu, untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat nonformal, penduduk di Provinsi Bangka Belitung menggunakan bahasa Melayu Bangka atau Melayu Belitung. Ada.

Ragam bahasa daerah yang ada di Bangka Belitung ini sebenarnya hanya mengenal dua ragam aja, yaitu ragam bahasa Indonesia dan ragam bahasa daerah. Hanya saja ragam bahasa daerah itu melihat dari sisi tuturnya itu memang diamati ada beberapa. Ya misalnya dialeknya Bangka Utara kan berbeda dengan dialeknya orang dari Bangka Pinang ya, ataupun orang Muntok ya, itu dialeknya ya itu. Kemudian ada lagi yang barangkali dialek-dialek daerah Bangka Selatan berbeda lagi, yaitu dialek ya, dialeknya atau ciri khas suatu kelompok ataupun komunitas penggunaan bahasa daerah. Tetapi kalau kita lihat dari penggunaan bahasa, masyarakat Bangka Belitung kecenderungannya masih menggunakan bahasa daerah bila itu dilakukan untuk komunitas-komunitas tertentu ya, seperti halnya daerah Sungai Liat ini ya, mungkin tidak jauh berbeda dengan yang ada di Bangka Pinang. Tetapi kalau udah masuk ke dalam desa, ke desa-desa, itu kadang-kadang ada yang tidak dimengerti, khususnya untuk orang-orang tertentu. Saya ambil contoh saja, ada bahasa-bahasa daerah kita yang jarang sekali kita dengar lagi, tetapi ketika kita menontonkan ini film kartun seperti Upin dan Ipin, itu kadang-kadang muncul bahasa Melayunya. Jadi kita ini sebenarnya konteksnya sebenarnya bahasa daerah kita ini adalah bahasa daerah Melayu Bangka Belitung atau bahasa Melayu Bangka ya. Nah, karena kita rentan daerah Melayu, maka yang muncul seperti itu, hanya dialeknya aja yang berbeda-beda. Itu yang berkenaan dengan masalah dialek ya, ataupun mengenai bahasa sehari-hari di masyarakat Belitung. Tapi kalau di lingkungan keluarga kita masih menggunakan bahasa daerah. Hanya saja ini akan berdampak ya, kalau kita sesama daerah mungkin nggak ada masalah, artinya sama-sama berbahasa. Tetapi akhir-akhir ini kan tidak untuk kemungkinan dalam satu keluarga suaminya dari Bangka Belitung, istrinya mungkin dari luar Bangka Belitung. Nah, ini biasanya akan muncul pengaruh bahasa Indonesia yang dimunculkan, bukan bahasa daerah. Tapi lama-kelamaan biasanya penyelesaian, sehingga dalam kurun waktu tertentu satu keluarga bisa saja menggunakan bahasa daerah yang ada.

Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang semula dihuni orang-orang suku laut, dalam perjalanan sejarah yang panjang, membentuk proses kulturisasi dan akulturasi. Orang-orang laut itu sendiri berasal dari berbagai pulau. Orang laut dari Belitung berlayar dan menghuni pantai-pantai di Melaka. Sementara mereka yang sudah berasimilasi menyebar ke seluruh tanah Semenanjung dan pulau-pulau di Riau. Kemudian kembali dan menempati lagi Pulau Bangka dan Belitung. Sedangkan mereka yang tinggal di Riau, kepulauan, berlayar ke Bangka. Datang juga kelompok

0: kelompok orang laut dari Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Pada gelombang berikutnya, ketika mulai dikenal adanya suku Bugis, mereka datang dan menetap di Bangka, Belitung, dan Riau. Lalu datang pula orang dari Johor, Siantan, yang Melayu, campuran Melayu, Cina, dan juga asli Cina, berbaur dalam proses akulturasi dan kulturisasi. Kemudian datang pula orang-orang Minangkabau, Jawa, Banjar, Kepulauan Bawean, Aceh, dan beberapa suku lain yang sudah lebih dulu melebur. Lalu jadilah suatu generasi baru, orang Melayu Bangka Belitung.
1: Ada penggunaan bahasa lain selain bahasa daerah di Bangka Belitung. Sehubungan banyaknya pendatang, ini bisa saja terjadi. Misalnya di daerah tertentu, hampir di beberapa daerah di Bangka Belitung ini dikenal adanya seperti Kampung Jawa. Di Pangkal Pinang ada Kampung Jawa, di Sungai ada Kampung Jawa, di Mentok ada Kampung Jawa, dan itu biasanya komunitas itu adalah komunitas orang Jawa. Dan mau tidak mau nanti mereka bahasa ibu mereka yang mereka gunakan adalah bahasa Jawa. Sama saja di beberapa daerah transmigrasi mereka masih menggunakan bahasa Jawa. Nah ini berdampak dan berpengaruh secara langsung, dan ini lama kelamaan ini akan semakin berkurang penggunaan bahasa itu jika mereka sudah membaur dengan para penduduk lokal, terutama dalam ini adalah penduduk Bangka Belitung. Nah, bahasa Cina juga ada pengaruh. Ya, ada beberapa kosakata bahasa Cina yang masuk ke dalam bahasa lokal kita. Walaupun tidak begitu banyak, tetapi setidak-tidaknya itu berpengaruh dalam hal untuk nama-nama tertentu, terutama yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Karena komunitas saudara-saudara kita yang menggunakan bahasa Cina ini kan berbeda dengan di Jawa. Kalau di Jawa kan penggunaan bahasa Cina barangkali khususnya di Jogja kan agak dibatasi, ya. Tetapi kalau di kita mungkin tidak ada masalah, ya, pembaharan dengan menggunakan bahasa Cina ini. Nah, ini sangat sangat memperkaya sebenarnya, khususnya bahasa-bahasa daerah yang ada di Bangka Belitung. Apapun yang dilakukan oleh pendatang, ya, sebenarnya tidak terbatas pada bahasa Jawa atau bahasa Cina. Bahasa Bugis juga kalau kita perhatikan di daerah-daerah pinggiran pelabuhan dan segala macam, itu penggunaan bahasa Bugis justru sebenarnya bisa menguntungkan buat kita, terutama ketika kita mau memberi sesuatu kalau menggunakan bahasa Bugis. Ini pernah menjadi pengalaman buat keluarga, ya, karena dia dari Bugis kemudian pergi ke pasar beli ikan, dan ternyata karena dia pandai bahasa Bugis, dia bahasa dari Bugis, ya, akhirnya ikannya malah tidak beli, ya, digratiskan karena dia menganggap ini merupakan saudara dia yang datang dari jauh, yang kebetulan mereka komunitas Bugis, penggunaan bahasa Bugis mungkin lebih dominan, ya, di antara mereka. Inilah keunikan bahasa Indonesia yang begitu ragamnya, ya, dari mulai bahasa daerah, ya, dan bahasa daerah yang dimunculkan setiap percakapan, apalagi kita berada di luar daerah, itu sebenarnya menambah keterpan kita sesama anak bangsa.

Bahasa yang paling dominan digunakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah bahasa Melayu yang juga disebut sebagai bahasa daerah. Namun, seiring dengan keanekaragaman suku bangsa, bahasa lain yang digunakan antara lain bahasa Mandarin dan bahasa Jawa.

Demikian persembahan Radio Republik Indonesia Sungiliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengupas tentang keanekaragaman bahasa daerah Bangka Belitung. Akhir kata, kami kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar Koba membeli tomat, terus ke Trubus membeli ikan. Kepada hadirin kami beri hormat, gemercik dambus kami hanturkan. Pergi ke pasar membeli kentang, janganlah lupa memakai kasut. Kami datang dari desa Terentang, gerup kami gemercik ai anyot.

103,94 sang lihat sore budaya Bangka Belitung Sopradi ya. Ada manfaat mengurangi screen time secara seimbang nih Paca memberikan berbagai manfaat kesehatan ya ataupun produktivitas kita, dan beberapa di antara adalah meningkatkan kualitas tidur, mengurangi kelelahan mata, membantu menjaga postur tubuh kita, meningkatkan fokus saat bekerja, kayak memberikan layanan lebih banyak waktu untuk beraktivitas bersama keluarga ataupun melakukan hobi. Selain itu, Supredi membatasi penggunaan perangkat digital, juga Paca membantu mengurangi stres akibat paparan informasi yang berlebihan dan bikin seseorang lebih sadar dalam menggunakan teknologi. Iya, perangkat digital inilah jadi bagian penting dalam kehidupan modern sampai dia mungkin dihindari sepenuhnya juga, tapi penggunaan yang berlebihan itu pasti mempengaruhi kesehatan fisik bahkan mental kita juga. Nah, dengan mengetahui kebiasaan screen time tadi, ya, membatasi penggunaan aplikasi, memanfaatkan fitur pengingat serta menyediakan waktu tanpa gawai setiap hari, kita pasti membangun kebiasaan digital yang lebih sehat tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari.

Baik, seperti tadi penghujung kebersamaan kita untuk Tangto di malam hari ini dan sekaligus mengakhiri perempat menemani seprada di sepanjang hari. Dan insya Allah kembali perempat hadir dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam ya. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Ku Ega, rekan operator Dian Ismu beserta Reza pamit undur suara. Selamat malam, sampai jumpa esok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat, program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali darah satu darah, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri Serumpun Sebelai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Rat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: Di penjerosnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat bersama kami RRI Pro 4 Sungai Liat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Supradi, sahabat budaya. Pagi hari ini 3 Agustus 2026. Saya Rara menemani Supradi untuk pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rangkaian segmen Kupia Pro 4 akan kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hairuman Deha dengan menyampaikan judul Orang Kuat Adalah Yang Bisa Menahan Amarah. Kemudian kami lanjutkan dengan lagu religi selami hingga kelak pukul 6 pagi. Supradi, sahabat budaya, bisa bergabung bersama kami pukul 6 nanti hingga pukul 10 dalam rangkaian program Ngupi Pagi dan juga rangkaian informasi unsur budaya hidup sehat. Sahabat budaya, selamat mengulai aktivitas, selamat mendengarkan RRI Pro 4 Sungai Liat di 103,9 FM, RRI Digital, juga streaming rri.co.id. Selanjutnya kami hadirkan Kupia Pro 4. Selamat mendengarkan.
2: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
3: Komunikasi perkara ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita di pagi hari ini berjumpa kembali dengan saya Ustadz Hoiruman DH dalam acara yang kita cintai, acara kesayangan kita, Kupia Komunikasi Perkara Iman dan Takwa. Sebuah acara yang insya Allah kita mohon kepada Allah menjadi acara yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi acara yang bisa dipandang oleh Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di awal perjumpaan kita ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas iman taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu membawa rahmat. Seorang nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu membawa kasih sayang. Kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa disambungkan hati kita kepada Nabi Agung, Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali mengajarkan kepada kita berbagai macam ajaran-ajaran. Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak mengajarkan kita tentang pentingnya kita ini bersikap sabar. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hidup ada dua hal yang pada diri kita itu, ada dua hal yang ada pada diri kita. Jadi dalam diri kita itu ada dua hal yang selalu ada berseberangan, yang ada pada diri kita, yaitu ada sakit, ada sehat, ada gembira, ada sedih, dan seterusnya. Ada siang, ada malam, dan banyak hal lagi yang terjadi kepada kita perlu kita jadikan pelajaran. Ada sehat, ada sakit, ada macam-macam. Oleh karenanya, kita ini harus siap menghadapinya. Juga di dalam diri kita itu ada lemah, ada kuat. Kadang juga terjadi pada diri kita ini di mana kita itu menjadi orang yang kuat, di mana kita itu menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang kadang-kadang kita itu lemah. Nah sekarang, siapa orang yang kuat dan siapa orang yang lemah? Apakah orang-orang yang kuat itu adalah orang yang berkelahi, mengangkat ini kuat, mengangkat ribuan kilo, ratusan kilo itu kuat? Oh ternyata bukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud orang kuat itu bukan orang yang kuat ototnya. Yang dimaksud orang yang kuat itu ada bukan orang yang dia ketika bertanding itu menangan terus, bukan. Siapa orang yang kuat itu? Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam itu berjalan dengan bapa dengan para sahabat, kemudian menjumpai orang yang bisa mengangkat batu yang besar. Jadi semuanya kayak pertandingan, dia bisa mengangkat batu yang sekian kilo, yang begitu berat, bisa diangkat oleh orang itu, kuat fisiknya, kuat badannya. Jadi orang sekarang ini bisa mengangkat marbel, angkat besi itu misalkan 100 kilo, 200 kilo itu bisa diangkat. Sehingga sahabat-sahabat itu pada heran, pada kagum sama orang itu kuat.
Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada sahabat, orang kuat itu, maksud kita, orang kuat itu bukan orang yang seperti itu, kata Nabi. Tapi orang kuat itu adalah orang yang dia ketika marah dia bisa menahan amarahnya. Jadi orang kuat itu adalah orang yang ketika dia marah, ketika dia itu emosi, dia bisa nahan emosinya, bisa nahan amarahnya. Jadi saat marah, saat apa namanya, saat dia marah, dia bisa menahan emosinya. Dia di saat dia itu sedang marah-marah, itu bisa menahan emosinya. Nah, itu orang yang kuat. Kita nih hidup berkeluarga, apa? Kita hidup dengan bergandengan dengan sesama. Kita hidup bertetangga, kadang-kadang ada tetangga yang bikin ulah nyakitin hati kita. Kita marah, bisa kita ini untuk membalas ataupun menyakiti orang itu, tapi kita tahan. Nah, itu yang disebut orang yang kuat. Kita kadang-kadang ini hidup bersama dengan sekawanan kita, dengan saudara-saudara kita. Kadang ada hal yang bikin kita ini sakit hati, bisa ada hal yang bikin kita ini pusing kepala, bikin sakit hati. Tapi kita ini sabar menghadapi itu semua, kita bisa menahan. Itu yang dimaksud orang kuat. Juga di dalam rumah tangga, kadang-kadang pasangan kita, istri kita, bahasanya, mulutnya nyakiti kita. Mulutnya sangat kasar sekali kepada kita, tetapi kita tahan itu semua, kita bisa nahan emosi, kita bisa nahan amarah, itu orang yang kuat. Sebagaimana yang kita sering dengar bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang beliau seorang sahabat Nabi yang gagah perkasa, tidak ada yang berani sama dia. Tapi di dalam kehidupan rumah tangga beliau sering dimarahin sama istrinya. Sering istrinya ini marah-marah, kata orang kita nih dikeruce gitu. Tapi Sayyidina Umar tidak marah walaupun dimarah-marah sama istrinya. Itulah yang dimaksud orang kuat. Jadi orang kuat itu adalah orang yang ketika dia emosi, dia bisa menahan amarahnya. Kadang-kadang kita ini sekawanan di tempat kita kerja, di tempat kita kerja di kantor dan sejenisnya dan semacamnya, itu ada kawan-kawan yang bikin sakit hati kita. Tapi kita bisa menahan, sabar terhadap hal itu. Nah, orang yang seperti itu, itulah yang disebut orang kuat. Kita ada kawan rame gitu. Udah kawan rame walaupun ada kawan kita yang bikin sakit hati, kita ada kawan rame. Kita ngalah. Nah, itu orang yang kuat. Jadi orang yang kuat ini adalah orang yang suka mengalah. Walaupun dia itu sakit, walaupun dia itu kesel gitu, tapi dia bisa mengalah. Nah, itu adalah orang yang kuat. Jadi orang yang kuat itu kata Rasulullah bukan orang yang bisa ngangkat batu satu ton. Bisa orang yang bisa menghancurkan gunung dengan pukulan brajamusti, misalkan kayak di film-film itu. Bukan itu, tapi orang yang bisa menahan amarah. Karena ketika seseorang itu sedang amat marah, tidak bisa nahan amarahnya, maka disitulah setan itu mempermainkan kita. Maka disitulah setan itu membuat kita ini jadi mainannya. Oleh karenanya, kita ini di saat kita marah, kita berusaha belajar untuk menahan emosi tersebut agar kita menjadi orang yang dibanggakan oleh Allah. Allah berfirman di dalam Quran, wal kadhiminal ghaidhah wal afina anin nas. Orang yang bisa menahan emosi, wal afina anin nas, memaafkan orang.

daripada orang-orang yang ada di kanan kiri kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, nasihat untuk diri saya sendiri khususnya, untuk kita semua pada umumnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: goal. A goal.
1: Apa ya?
0: Kok tengok lah jam berapa nih?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Pradi. Oh, non, lah jam 6.

0: beli tong ni. Ni nyah.
1: Selamat pagi, Sepradi. Dalam kabar Bangka Belitung, hari ini Festival Bukit Layang dorong promosi potensi desa berkelanjutan. Mahasiswa KKN PPM Universitas Gadjah Mada menyiapkan Festival Bukit Layang sebagai puncak kegiatan pengabdian masyarakat. Mahasiswa KKN UGM Bintang Listian menyebutkan festival bukan sekedar acara perpisahan, tetapi menjadi media promosi potensi desa melalui pameran program kerja dan produk UMKM. Salah satu fokus promosi di festival tersebut produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan lokal. Penggiat lingkungan Yuli Tulistianto mendorong masyarakat mengangkat komunitas khas supaya punya daya saing. Dia pun mencontohkan udang satang perlu dikemas dengan identitas khas Bangka sehingga menjadi daya tarik wisata kuliner. Keunikan harus dijadikan kekuatan, wisatawan datang bukan hanya melihat pemandangan tapi juga mencari produk khas yang tidak ditemukan di daerah lain. Disitulah nilai ekonomi kreatif bakal tumbuh. Demikianlah Sepradi dalam kabar Bangka Belitung kali ini. Sampai jumpa lagi dalam kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: ditukoni mbake kuwi lho.
1: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

Esensi Buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi, dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini, pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

So pagi sebenarnya sahabat budaya di Ngopi Pagi hari ini ku bakal hadirkan rangkaian informasi yang akan menginspirasi untuk sahabat budaya pagi-pagi macam mana nih ya, berkenaan dengan salah satunya adalah 30 calon paskibraka Bangka ikut diklat. Nah, ini adalah generasi-generasi muda yang mengharumkan nama Pulau Bangka. Diklat pasukan pengibar bendera pusaka persiapan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang resmi dimulai, sebanyak 30 putra-putri terbaik se-Kabupaten Bangka pun telah terpilih diwajibkan mengikuti diklat yang dilaksanakan di kawasan Hotel Sungai Liat. Peserta yang terpilih untuk mengemban tugas mulia ini dari pemerintah Kabupaten Bangka akan dipusatkan pendidikan dan pelatihan paskibraka tahun 2026 sehingga pada pengibaran merah putih pada hari kemerdekaan nanti bisa berjalan dengan baik tentu. Juga sahabat budaya, diklat paskibraka ini bertujuan untuk menyiapkan petugas pengibar penurunan bendera, membentuk karakter dan kepemimpinan, menanamkan nilai Pancasila dan nasionalisme, serta mencetak generasi muda yang disiplin berkarakter, siap jadi garda terdepan dalam menjaga kehormatan bangsa. Pengibaran bendera merah putih ini merupakan momen yang sakral karena sang saka merah putih menjadi simbol atau identitas bangsa Indonesia. Bendera merah putih juga menjadi saksi perjuangan para pahlawan nasional dalam merebut kemerdekaan. Hal ini dikatakan oleh Asep Setiawan, PLT Sekda Bangka. Sementara peserta diklat paskibraka Widi mengatakan optimis bisa terpilih sebagai paskibraka tahun 2026 ini untuk pengibaran bendera 17 Agustus kelak, dan kegiatan diklat paskibraka juga dilaksanakan 20 hari dimulai tanggal 31 Juli sampai 19 Agustus 2026 yang dimana diikuti paskibraka 15 putra dan 15 putri dari jenjang SMA, SMK, MAN dari sekolah negeri ataupun swasta.